0: Buru-buru amat sih Kal, dari pencet lagi. Ampun dah, lu semangat banget sih siaran pagi. Yalah, hari ini.
1: Iya semangat, kan masih pagi, energinya masih full.
0: Padahal yang udah sarapan gua, bukan lo.
1: Lu juga kan baru selesai sarapan tuh, pasti energinya masih full juga gak sih?
0: Gua sering banget bilang kalau sama teman Pro 2 dan juga partner siaran gua kalau di pagi hari ya. Gua kalau siaran pagi gua harus sarapan.
1: Iya, biar kenapa tuh?
0: Ya biar gua semangat, gua gak bisa gua orangnya selalu makan tepat waktu.
1: Kalau telat gitu lo
0: lapar
1: kan ya?
0: Lapar doang, nggak ada efek apa-apa kayak gerd gitu, enggak ada. Gue lapar doang.
1: Lo lapar doang, berarti lo nanti bisa itu ya lemes gitu.
0: Makan. Jadi gue kayak nggak mood gitu pagi-pagi. Yeah. Jadi gue harus sarapan. Pokoknya gue harus makan tepat waktu. Nggak banyak, tapi gue harus makan tepat waktu.
1: Iya. Gitu. Yang penting keisi gitu kan ya perutnya.
0: Kalau lo kan lo sarapan udah tadi kan di jam 3 ya lo sarapan?
1: Iya, setengah 3. Gue excited bener boy. Ketemu sama teman Pro 2.
0: Iyalah boy, namanya juga lo sarapan jam 3 pagi mah itu namanya sahur boy. Gimana lo? Kemarin kan rame ya beberapa bandara ditutup ya. Terutama bandara kita nih, Raden Intan. Ditutup gara-gara kemarin erupsi Gunung Anak Krakatau kan.
1: Iya.
0: Terus juga beberapa hal tersendat lah gara-gara hal tersebut, tapi Bandara Raden Intan 2 Lampung ini kembali beroperasi usai erupsi
1: Gunung Anak Krakatau.
0: Gunung Anak Krakatau ya. Jadi Bandara Internasional Raden Intan 2 Lampung itu kembali beroperasi pada hari Selasa kemarin 8 September 2026 setelah hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik. Jadi bandara dinyatakan kembali melayani penerbangan mulai pukul 10.01 waktu setempat. Gitu.
1: Iya, General Manager Bandara Internasional Raden Intan 2 juga Kiki Apriana Arianti bilang nih, kalau pemeriksaan abu vulkanik itu dilakukan bersama pihak bandara dan BMKG sejak pukul 11 malam waktu Indonesia Barat di hari Senin 7 September sampai jam 8 September gitu.
0: Jadi hasil pemeriksaan dan atau paper test lah ya selama periode tersebut dinyatakan negatif dari abu vulkanik. Jadi sebelum operasional dibuka kembali nih teman Pro 2, pengelola bandara melakukan kolaboratif decision bersama sejumlah pihak terkait. Jadi pertemuan tersebut melibatkan pihak bandara, terus juga Airnav Indonesia, BMKG, maskapai, serta ground handling yang beroperasi di bandara Raden Intan 2. Jadi dari hasil koordinasi tersebut, Airnav itu menyatakan tidak terdapat sebaran abu vulkanik di area ruang udara TKG. Dan sementara BMKG menyampaikan arah angin tidak mengarah ke jalur penerbangan sehingga kondisi dinilai mendukung untuk kembali beroperasi.
1: Ya, dan Kiki juga mengatakan nih pihak maskapai siap untuk menjalankan penerbangan kembali. Ground handling turut menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan operasional penerbangan di Bandara Raden Intan 2.
0: Oke, jadi dengan hasil pemeriksaan dan koordinasi tersebut, jadi Branti ini kembali melayani penerbangan mulai pukul 10.01 waktu setempat ya. Pengelola bandara tetap berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan operasional penerbangan berjalan aman.
1: Iya, jadi yang mau keluar kota nih atau keluar negeri juga lewat Branti bisa nih, udah tuh, bisa
0: lewat jalur penerbangan ya. Karena kemarin sempat di off dulu sebentar ya, off 2 hari kalau gak salah. Karena masalah abu vulkanik ini, terus juga kemarin juga ramai beredar, banyak yang protes kan. Dan kayaknya ada juga di bandara, bukan di Branti sih.
1: Di bandara mana tuh?
0: Di bandara, gue lupa di bandara mana.
1: Soekarno.
0: Jadi, gue lupa. Cuman dia protes gitu karena penerbangan harus ditunda kan, gara-gara angin erupsi Gunung Krakatau ini. Pada marah-marah, terus netizen juga pada bilang, ya pada bela bandara, kalau enggak ya, karena suruh dia aja yang bawa pesawat gitu-gitu kan.
1: Iya, karena kan juga menghindari bahaya juga ya.
0: Bingung juga kalau misalnya maskapai yang ngedelay gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang membingungkan gitu dari kenapa di delaynya pesawat atau mungkin juga dibatalkan pesawat, mungkin lo bisa protes. Tapi kalau udah masalah alam sih, siapa yang bisa ngatur ya?
1: Iya, lo enggak bisa. Lo hanya bisa menghindar gitu.
0: Tuh, jadi serem juga kalau misalnya tetap harus diterbangin kan pesawat dalam kondisi seperti ini. Itu masalah alam soalnya. Takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya.
0: Mau lo masuk berita, masuk lambe turah.
1: Enggak dong, lo. Jangan sampai.
0: Jangan sampai ya kan. Ya udah kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi buat lo semua jangan kemana-mana, terus barengan kita di Spada.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wahyu, woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
2: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Emang iya, sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Produk RRI

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Sebenarnya kembali Pak Prodi dari pertama teman terbaik kamu. Ngunyah lo Hakal. Ngunyah.
1: Gue belum siap, masih ngunyah udah dihidupin
0: mic. Itu emang kayak lo dari tadi ngidupin mic terus dari tadi ya. Gue belum siap udah lo ngidupin mic. Yaudah. Kunyah. Sampai on air suara ngunyah lo, kunyah. Nih, gue punya informasi nih, teman Pro 2 ya langsung nih.
1: Spill.
0: PBB ini sudah setujui peta dunia baru dan akhirnya menampilkan setiap wilayah lebih akurat, termasuk Indonesia yang bakal terlihat lebih luas dan proporsional. Jadi peta dunia selama ini kita kenal bakal terlihat berbeda nih teman Pro 2. Jadi dilansir dari AP ya, Majelis Umum PBB, pada hari Jumat 4 September kemarin itu mengadopsi resolusi Correct the Map yang mendorong penggunaan Equal Earth dan proyeksi sejenis untuk menampilkan luas wilayah secara lebih akurat.
1: Nah, ini juga
0: apa,
1: berbeda.
0: Apa?
1: Ini enggak. Lu, ini tuh beda dari
0: makanya proyeksi. Lo, kalau lo enggak biasa sarapan. Akhirnya lo kagok kan? Terus
1: nah ini juga tuh beda sama proyeksi Mercator yang udah digunain sejak tahun 1569.
0: Buset.
1: Nah, Equal Earth ini menampilkan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional dalam peta Mercator. Afrika ini terlihat hampir seukuran Greenland, padahal luasnya sekitar 14 kali lebih besar.
0: Jadi memang perubahan ini membuat Indonesia dan negara-negara lain di sekitar Katulistiwa itu terlihat lebih sesuai dengan luas aslinya. Jadi kalau meskipun begitu nih teman Pro 2, Equal Earth itu tetap memiliki distorsi bentuk karena tidak ada peta dua dimensi yang bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi dengan sempurna. Jadi berdasarkan laporan PBB nih, resolusi yang diajukan oleh Togo atas nama kelompok Afrika itu mendapat dukungan dari 164 negara. 6 negara memilih abstain, sedangkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Gitu.
1: Meski nggak mengikatnya, tapi resolusi ini tuh mendorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional hingga platform digital mulai menggunakan peta dengan perbandingan luas yang lebih akurat.
0: Gitu. Begitu. Jadi ada 64 negara ya yang
1: lebih
0: 164 negara itu. Iya. Mendukung ya. Dan Amerika tuh tadinya sempat menolak, tapi PBB akhirnya setujui peta dunia baru. Kenapa sih gak mau ya Amerika?
1: Karena kalau di peta yang baru ini tuh Amerika tuh lebih kelihatan kecil daripada Afrika. Mungkin itu kali ya,
0: kali sih.
1: Mungkin ya.
0: Gue bingung dengan komentarnya nih. Kenapa sih harus mengkait-kaitkan dengan ini? Ampun dah.
1: Ada apa tuh?
0: Mengkait-kaitkan dengan program di Indonesia. Gak ada hubungannya.
1: Gak ada hubungannya, beda-beda.
0: Gak ada hubungannya, tapi memang yang jadi pertanyaan juga yang rame di postingan ini, kita lansir dari USS Fitch. Banyak juga yang mempertanyakan kenapa sih menolak adanya peta dunia baru ini ya. Karena kan lebih akurat, terus juga resolusinya lebih jelas gitu.
1: Iya.
0: Tapi banyak yang mempertanyakan kenapa Amerika tidak menyetujui tadinya. Terus juga
1: apa
0: lu mau ngomong enggak, apa?
1: Karena peta itu juga kan lebih proporsional karena enggak ada peta yang bisa benar-benar menggambarkan bumi ini dalam bentuk dua dimensi.
0: Betul. Iya. Ya, tapi mungkin dari negara adidaya itu mungkin takutnya kebongkar sesuatu hal-hal yang tidak perlu dunia tahu kali ya. Kali. Gitu ya, barangkali. Tapi lu udah siap belum kalau rumah lu nanti kelihatan bener-bener sampai ke halaman lu?
1: Ditandain X gitu.
0: Sampai dapur-dapur lu kelihatan.
1: Ngeri ya.
0: Karena kan ini bener-bener udah semakin jelas. Karena kita lihat yang sekarang aja kan, dari Google Earth aja. Itu sudah mulai bener-bener jelas ya. Udah mulai jelas. Kayak rumah gua aja, gua lihat dari atap kelihatan loh. Yeah. Halaman gua sampai ke barang-barang kecil di rumah gue tuh sudah mulai kelihatan dari
1: bahkan
0: kamera.
1: Bahkan genteng gue juga kelihatan jelas polanya.
0: Tadinya kayak mana emang polanya? genteng lo campang-camping ya?
1: Enggak, maksud gue pixel gitu.
0: Oh.
1: Ya, sekarang resolusi udah lebih jelas gitu.
0: Makanya rumah lo jangan kredit.
1: Aduh, enggak dong.
0: Maksudnya kreditnya bukan kredit bayarnya, kredit nyicil-nyicil. Nih, makanya lo kalau misalnya renovasi rumah, jangan tanggung-tanggung.
1: Enggak. Langsung full jadi
0: ya pada pokoknya ya mudah-mudahan peta dunia ini bisa memperjelas lah
1: ya,
0: kondisi yang ada di bumi inilah.
1: Dan semoga juga peta ini udah mulai bisa digunakan ya, kayak di tempat-tempat kayak sekolah gitu.
0: Udah mulai bisa mendeteksi ya beberapa hal yang mungkin sulit untuk dijangkau secara langsung, tapi bisa lewat satelit, bisa lewat lewat kamera, kita sudah mulai tahu gitu. Jadi gak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi.
1: Setuju.
0: Gitu ya. Yaudah.
1: Apa nih, Bek?
0: Kita masih menunggu informasi nanti di jam 9 apakah kita ada narasumber atau tidak.
1: Iya.
0: Kita masih menunggu. Kalau gak ada ya kita ngobrol.
1: Kita ngobrol aja.
0: Kita ngobrolin ini nanti. Menu makanan.
1: Oke, okay, boleh.
0: Nanti menu makanan itu informasinya dari Haikal.
1: Oh, oke, okay, gua oke, okay, nanti lihat aja nanti apa yang bakal gua siapin deh.
0: Terus juga nanti bakal ngebahas politik Haikal juga.
1: Kok gua? Lu enggak Sindra?
0: Enggak, kalau gua. Lu semua.
1: Enggak, terima kasih.
0: Enggak, lu aja. Lu kok bakal ngomongin politik, bakal ngomongin gosip internasional nanti.
1: Oh, banyak ya.
0: Tapi dari lu.
1: Enggak deh, lu aja.
0: Enggak lah, lu lah udah siap lu. Yaudah kalau gitu jangan ke mana-mana, terus barengan kita ya berdua di sini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
3: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
2: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
3: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
4: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
5: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung. Incarnated, I was star.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: RRI Bandar Lampung.

0: dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Oke, teman-teman, kita balik lagi di Spada pagi hari ini dan kita lanjutin informasi untuk kalian di pagi hari ini ya. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Komunikasi dan Digital atau Komdigi, nyebutnya Komdigi atau Komdigi?
1: Komdigi, digital, J nggak sih? Digital.
0: Ya udah Komdigi ya berarti ya.
1: Komdigi aja deh.
0: Ini tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat, secara khususnya hal itu untuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI hingga pelindungan anak di ruang digital nih teman Pro 2. Iya.
1: Selain hal itu juga Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu dia bilang bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi.
0: Nah, Mutia itu menyatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi melalui kerjasama dengan industri global. Tapi demikian dipastikannya, hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.
1: Di bidang AI ini, pemerintah diungkapkannya lagi menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat risiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah dikatakan Mutia terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
0: Jadi hal ini dijelaskan Menkomdigi bahwa AI akan berkembang, tapi masyarakat juga memiliki kepastian mengenai keamanan satu dan penggunaan teknologi tersebut gitu ya. Kita sih berharap kolaborasi ini ya antara Indonesia dan juga Amerika Serikat bisa membuat Indonesia itu bisa lebih memanfaatkan AI lah untuk sesuatu hal yang lebih baik gitu.
1: Iya, dan juga bisa membawa hal positif untuk generasi sekarang dan selanjutnya.
0: Betul, jangan sampai orang tua tuh kayak misalnya kena makan hoax gitu ya. Atau orang-orang mungkin yang belum paham tentang dunia digital kena makan hoax. Jadi memang udah harus, kadang lo tau kan kayak film-film atau mungkin juga sesuatu hal yang dibuat dari AI, masih banyak orang yang masih percaya gitu. Ya kan?
1: Bahkan kadang itu tuh gak ketara gitu loh kalau AI, saking
0: canggihnya kan, iya. Saking rapihnya. Terus kalau misalnya kita mungkin yang sudah mengerti dunia digital mungkin itu tahu kalau itu AI. Tapi ada juga beberapa orang, terutama orang-orang tua ya, yang masih ketipu dengan hal-hal tersebut. Kayak, wah nah ini begini, wah itu AI, enggak ini beneran kok. Nah itu tuh, jadi itu harus lo berikan pemahaman juga untuk orang-orang yang mungkin di sekitar lo belum mengetahui apakah itu AI atau enggak gitu. Jadi harus
1: lebih berhati-hati lagi.
0: Betul, bahaya lah. Jadi memang kolaborasi ini mudah-mudahan itu bisa memperluas pengetahuan, terus juga memperluas kemampuan kita untuk memahami apakah AI apakah ini AI atau enggak gitu. Jadi memang udah harus bisa membedakan teman Pro 2 ya. Ya sudah. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Pokoknya barengan kita bakal terus temenin kalian semua di pagi hari ini, tentunya di program Spada.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Roadway RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Haikal, Haikal, Haikal.
1: Ya Indra, kenapa Indra?
0: dia tadi voice tapi sambil ngunyah.
1: Enggak, gue masih ngunyah. Gue kira belum selesai. Gue belum on mic. Langsung hidupin mic-nya.
0: Gue dari tadi dua kali ya. Gue belum siap, tiba-tiba udah lo aktifin itu ya. Udah dua kali gue lo kerjain gue. Sekali gue kerjain lo, mati lo. Sambil ngunyah bakwan kan lo. Makanya gue bilang sarapan. Lo juga aneh banget, sarapan jam setengah tiga. Lo bukan sarapan namanya, sahur itu namanya.
1: Iya, namanya juga excited.
0: Yup.
1: First yeah. times pada weekday.
0: Tapi lo gak lagi berniat puasa kan hari ini kan?
1: Enggak.
0: Kok lo bisa-bisanya sarapan jam 3 itu?
1: Karena gue pikir
0: mandi... lo nonton bola apa gimana?
1: Enggak. Karena gue pikir makan abis itu manasin motor 20 menit. Abis itu
0: woy, lama banget lo manasin motor apa 20 menit. Lo manasin mesin apa 20 menit?
1: Get ready 20 menit.
0: Get ready lo 20 menit.
1: Ya abis itu okay. jam Udah. 5 berangkat.
0: Enggak. Gua aja yang bangun jam 4, keburu cuman siap-siap 15 menit. Lu dari jam 3, tapi lu datang ke sini setengah 6. Apa? Lu ngapain sih, Kal?
1: Ya, gitu deh.
0: Haikal. Kerok kan lu siarannya, enggak ada informasi kan?
1: Ada kok tadi.
0: Ya, ada kan gue yang nyari.
1: Gue juga ngasih kok informasi.
0: Satu. Ya kan? Udahlah Haikal, makanya besok-besok kalau siaran pagi lu sarapannya jam 7 kayak gua. Jangan jam 3, udah kelaparan lagi lu jam 6. Kesiangan.

0: enggak sih jam 7?
1: Enggak ya. Sarapannya? Iya. Ya enggak lah. Yang aneh lu sarapan jam 3. Udah gitu lu makannya mie instan lagi. Haikal. Kan lu yang ngomong tadi.
0: Lah emang iya gua ngomong.
1: Lu gua tonjok ya. Lu yang ngomong sama gua tadi lu di situ. Oh, lu bikin mie kata lu tadi jam 3.
0: Oh iya ya.
1: Haikal. Kenapa sih gua siaran pagi selalu sama cowok-cowok? Kemana BA-BA cewek yang lain? Oke. Okay, gua review. Pertama gua siaran sama Fitra.
0: Iya.
1: Habis itu gue sama Asmi.
0: Iya.
1: Habis itu sama lu.
0: Iya.
1: Yang cewek-cewek yang mana? Mana kok gak pernah dapet gue sama cewek-cewek?
0: Emang lu gak dapet aja. Kurang beruntung.
1: Ini pasti di setting nih. Biar gue gak dapet yang cewek nih. Ya kan?
0: Bisa jadi.
1: Ini dari tadi nih ada yang ngoling-ngoling nih ya. Ganggu banget nih. Siapa nih?
0: Nah, siapa tuh ya?
1: Yaudah lah, biarin aja lah. Pokoknya hari ini kayaknya gak ada ini ya. Kayaknya udah beres kali ya. Abu vulkanik ya.
0: Iya. Tapi tadi masih ada beberapa orang masih pakai masker.
1: Oh masih daring ya?
0: Iya.
1: Oh masih daring, bukan hari ini katanya udah masuk ya tanggal 9. Apa?
0: Oh ditambah.
1: Oh ditambah. Asik.
0: Tapi gua kampus hari ini mulai offline.
1: Lo?
0: Iya.
1: Oh udah masuk ke kampus.
0: Iya.
1: Tadi katanya lu mau kerja kelompok lo?
0: Iya abis ini. Gua kelas sore.
1: Oh.
0: Aku.
1: Enggak. Kalau kuliah masih ada kerja kelompok ngapain sih?
0: Jadi kelompok gue tuh hari ini mau bikin usaha gitu.
1: Wait. Oh tadi lu bilang lu mau jualan ini tadi lu ya?
0: Banana. Beli gen, Pak.
1: Jualan banana. Sorry gue nggak makan banana gue.
0: Enggak sih. Ya
1: gue nggak makan banana.
0: Padahal enak loh.
1: Apa yang bikin banana lu berbeda dari banana-banana yang lain? Apa?
0: Ada coklatnya, ada isi.
1: Ah itu mah.
0: Itu pisangnya biasa. Kan ada banana bomb. Itu kalau banana bomnya di gencet itu nanti meledak coklat.
1: Oh meleleh coklat.
0: Iya lumer. Selain gitu.
1: Oh terus.
0: Terus ada juga banana roll. Beli sih, lu nih nanya doang nggak beli.
1: Ya, gue kan nanya dulu lah. Gue pengen tahu produk knowledge lu di mana. Kalau cuma sekedar pisang-pisang coklat doang mah, gue beli di sini tuh lagi.
0: Sama ini
1: Car Free Day juga lagi. Ada.
0: Gue jual dua menu, ada banana bomb sama banana roll. Itu kayak kurang lebih sama sih, mirip sama itu pisang aroma.
1: Oh, banana apa?
0: Banana bomb sama banana roll.
1: Oh, banana boat ada? Banana boat?
0: Gak ada. Lu ke pantai aja sana.
1: Ya udahlah. Tapi itu produk UMKM ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jualan untuk kelompok sih.
1: Oh, jualan untuk kelompok.
0: Iya, tugas lu kelompok.
1: Hah, lu jurusan tata boga emang?
0: Enggak, matkul kewirausahaan.
1: Oh, jualannya tapi kuliner, F&B. Iya.
0: Kita orang tuh disuruh jual kearifan lokal dari Lampung.
1: Oh.
0: Kita orang pilih pisang bahannya.
1: Oh, karena memang pisang dari Lampung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Begitu kan banyak olahan pisang, ada yang jadi keripik kan, gitu.
1: Bot.
0: Iya, ada juga banana bot. Ayo gas.
1: Yuk, gue pengen tahu dulu lah mana produk lu nggak bawa, gimana gue mau beli. Ya, yang penting bawa dulu lah.
0: Gak ada tester ya guys ya, budgetnya terbatas.
1: Harus ada tester dulu. Yaudah, lo kalau lu kuliah jurusan apa lo?
0: Administrasi negara.
1: Oh, jadi lu ngurusin negara?
0: Pelayanannya.
1: Oh, pelayanannya.
0: Ya.
1: Oke. Ya udahlah. Pokoknya buat lu semua yang mungkin sekarang lagi dengerin kita, ya. Berarti bukan tebakan kita. Informasi tadi kita enggak valid ya. Kita tidak ada narasumber ya pagi hari ini ya.
0: Kita enggak ada narasumber.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Jadi kita cuma ngobrol aja.
1: Bukan ngobrol aja.
0: Oh, iya apa? Ngobrol dan info.
1: Tolong ini dididik ya. Dari tadi ya. Tolong dididik. Tolong, udah beli nasi uduk gua salah. Lu bener-bener lo emang lo. Ya udah, tapi gua happy saran sama Haikal. Ya.
0: Gua juga happy saran sama lo.
1: Gua jijik. Ya udahlah ya. Nanti kita bakal balik lagi, pokoknya kepoin terus di Spada.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe RRI.

0: kesel kenapa? Lu ngomongin dosen lu lo tadi.
1: Enggak, orang. Gua enggak ngomongin dosen. Gila, cow, gua di framing. Enggak ya, teman berdua.
0: Lu ngomong kesel sama dosen-dosen lu, katanya kebanyakan ngatur. Ya dosen namanya juga lu juga.
1: Enggak, sumpah gua enggak ngomong itu.
0: Ah, lu.
1: Indra. Ada-ada aja. Enggak ya, guys, kita cinta dosen.
0: Ya udah sih enggak apa-apa juga. Tapi parah sih lo.
1: Enggak, gue gak parah, gue ngapain.
0: Ngomongin tadi dosen-dosen lo, senior-senior
1: sumpah,
0: lo.
1: Sumpah, gue gak ngomong apa-apa.
0: Senior-senior lo, administrasi negara. Lo di Unila ya?
1: Iya.
0: Fisip kan, Unila?
1: Iya.
0: ADM negara kan?
1: Iya.
0: Gila, senior-senior lo kan ngeri-ngeri tuh, negara tuh.
1: Itu, Ayu BA5 anak negara juga.
0: Ya gak tahu gue. Yang jelas lo tadi ngomongin senior-senior lo.
1: Enggak, gue gak ngomong apa-apa, sumpah. Enggak.
0: Dosen lu juga
1: enggak
0: ngomong Fisip itu Fisip bersatu takkan terkalahkan, gila
1: emang. Sumpah gua ngomong apa-apa ya,
0: lu bisa enggak
1: ya?
0: Lo Mars Fisip bisa enggak lo hiduplah Fisip Pol Unila.
1: Jangan di sini dong, jangan di sini.
0: Pengemban cita-cita luhur bangsa ya kan.
1: Iya,
0: wah gila sih lo.
1: Ya adalah
0: lu gila sih, senior lo aja lu omongin gimana?
1: Enggak gua gimana, ngomongin sama siapa?
0: Gimana teman-teman seangkatan lo? Senior enggak. Aja enggak bisa lu hormatin.
1: Enggak, sumpah we.
0: Gila sih, dosen lu omongin senior lo. Lu katanya nyesel ya, lu pengen sebenarnya lu awalnya pengen kuliah di Ilkom kan?
1: Enggak, gua enggak di Ilkom.
0: Ah gila lu. Ya udahlah. Kalau gitu kita harus pamit ya dari pendengar kalian. Terima kasih sudah dengerin program Sepada pagi hari ini. Ada Haikal dan ada gua Indra Fiko. Terima kasih sudah dengerin Sepada dari jam 6 pagi
1: sampai
0: tadi.
1: Sampai sekarang.
0: Yaudah kalau gitu kita pamit. Terima kasih. Terakhir dari kita,
1: let's devise our next express our willingness on good produer daripada rampung teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: And
1: bye.
0: Belum. Udah main turun-turun aja nih orang nih. Takut banget sih kita ngomongin senior lagi.
1: Gua enggak ngomongin sama siapa. Senior enggak, dosen enggak. Enang, ini Indra emang suka agak-agak nih.
0: Ya udah. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Bye.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya, sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Sembilan 2,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bang.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: dirinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: 92,5 Pro2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih nemenin kamu di santai siang hari ini untuk hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan masih bareng sama gue Imam Fani juga hadir teman Pro2 di hari ini dengan banyak lagu yang udah kasih. Kemudian masih banyak informasi-informasi yang bakal dikasih buat kamu ya. Jadi buat kamu yang hari ini punya banyak kegiatan, sama nih di Rari Bandar Lampung teman Pro2 juga lagi banyak banget kegiatannya. Seru banget hari ini, ada lomba masak ya kan. Terus juga nanti ada lomba apa karaoke dan lain-lain gitu. Karena RRI juga lagi menyambut hari ulang tahun RRI ya, hari radio yang akan ya diperingati nanti di tanggal 11 September 2026 ya kan. Dua hari lagi, hari ini tanggal 9, besok 10 lusa ya kan, tanggal 11 September. Kita merayakan hari radio dengan sederhana tapi hikmah teman Pro2, diawali dengan upacara bendera nanti ya kan, sebagai tanda kami juga memiliki jiwa nasionalis gitu ya. Terus juga lanjut dengan penyulutan obor dari Prasetya yang pastinya juga sangat sakral buat RRI. By the way, hari ini buat kamu teman Pro2 yang masih banyak banget kegiatan, walaupun kayak kelihatannya udah lumayan agak mereda dengan abu vulkanik, tapi tetap pakai masker ya teman Pro2 ya. Karena ini walaupun kita kelihatannya kayak nggak ada, ternyata ada loh abu vulkaniknya, beneran. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak misalnya di kendaraan kamu masih kerasa ada debu-debu gitu kan ya, atau mungkin barang-barang yang di luar gitu tepatnya, diletakkan di luar itu masih kerasa kalau kita pegang itu ada debu-debu yang jatuh atau juga terasa lah diteraba. Jadi ada baiknya kalau kamu berkendara atau beraktivitas di luar ruangan gitu, pakai masker. Okay. Yaudah kalau gitu masih nemenin kamu lagi, buat kamu yang udah request lagu dan udah diputerin lagunya, makasih ya semua yang udah ikutan gabung hari ini. Tapi buat yang mungkin juga nikmatin aja deh dengan lagu-lagu yang udah diputerin sama music director. Okay. Karena masih banyak lagu-lagu yang bakal hadir nanti di Jazz Music, bakal hadir juga lagu-lagunya dari jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi terus dengerin Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Pi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. 92.5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: dosen-dosen tadi. Pi,
1: apa nih? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah nggak kuat.
2: Stop. Konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Megawati, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Kamu, RRI Banyak Lampu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini mesti pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang. Gimana udah pada kenyang? Hari ini teman Pro 2 jam 12:30. Jangan lupa juga untuk menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Pokoknya jangan tunda-tunda lagi deh. Ya yang mau sholat ayo langsung ya, selesain kerjaannya dulu atau mungkin tinggalin dulu kerjaan yang sekarang gitu kan. Terus kamu ambil air wudu dan sholat zuhur biar nanti mau kerjaan yang lain itu lebih nyaman, lebih tenang gitu kan. By the way, aku masih banyak juga nih lagu-lagu yang bakal hadir di santai siang hari ini, nemenin kamu beraktivitas, beristirahat ya kan. Apalagi yang lagi nikmatin makan kamu sendirian, makannya gak apa-apa sambil dengerin produser Bandar Lampung. Oke, di jalan gitu, kira-kira mau makan apa ya enaknya ya. Oke, cari-cari dulu makan apa yang sesuai selera kamu. Oke, tapi kalau kamu misal makanan juga, teman produser pilih makanan yang sehat gitu ya, yang gak bikin kamu jadi malah bermasalah kesehatan. Ya, tiba-tiba habis makan darah naik ya, tekanan darah atau mungkin kolesterol naik. Apalagi sekarang lagi musim durian ya teman Pro 2. Kalau kamu yang juga mungkin sering lihat ya di pinggir jalan, di beberapa tempat tuh jualan durian lagi banyak-banyaknya. Wih, makan durian sama teman-teman tuh juga seru sih. Tapi jangan sampai berlebihan, takutnya nanti malahan ada ya efek samping juga dari berlebihan makan durian ya. Karena durian Lampung ini juga cukup enak lah ya, cukup enak, cukup murah harganya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang kayaknya kita ngelihat durian di beberapa daerah lain mungkin lebih legit gitu ya. Tapi lumayan di Lampung juga enak-enak juga teman Pro 2. Oke. Ya udah kalau gitu, nemenin kamu dengan rangkaian lagu-lagu yang masih hadir di santai siang hari ini, tetap dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solo Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang hari ini. Walaupun mungkin kamu gak santai-santai banget gitu ya, karena masih banyak banget kegiatan yang harus dilakuin, yang jadi tugas kamu atau mungkin juga kerjaan kamu hari ini, teman Pro 2. Sampai kayak gak sempat makan siang, udah jam 1 lewat nih teman Pro 2, pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kayaknya nih teman Pro 2, kamu emang harus makan dulu dong. Jangan sampai ya kamu menomorduakan kesehatan kamu gitu demi pekerjaan, padahal kesehatan kamu paling penting ya kan. Jadi ayo jaga kesehatan kamu dengan makannya gak terlambat, makan yang sehat. Apalagi sekarang nih kita lagi harus menjaga kesehatan ya, papar polusi ya kan. Dari kemarin kita juga lagi ya banyak kena debu gitu ya, abu vulkanik. Sekarang juga masih harus pakai masker dan lain-lain. Tapi ngerasa gak sih teman Pro 2, gara-gara abu vulkanik itu kadang-kadang kita ngerasa bibir kita kayak berdebu juga ya. Kayak ada yang masuk gitu, pasir-pasir dalam mulut kita ya gak sih. Apalagi buat kendaraan kalau gak pakai masker gitu. Gak cuma mulut sih, kayak mata dan lain-lain. Sampai mungkin tenggorokan jadi batuk, gak enak gitu ya, atau ada sesuatu yang mengganjal. Tapi buat kamu teman Pro 2, kalau lagi tenggorokannya gak enak atau ngerasa ada kayak lendir ya di tenggorokan, ada beberapa makanan nih teman Pro 2 yang bisa kamu coba ya untuk membersihkan lendir. Jadi emang paparan abu vulkanik itu bisa memicu masalah pernapasan, seperti juga memicu kayak tumpukan lendir di tenggorokan gitu. Jadi ada beberapa makanan sebenarnya yang direkomendasikan lah ya untuk membersihkan lendir di tenggorokan. Jadi teman Pro 2, dari Kementerian Kesehatan menyebut-nyebut bahwa paparan abu vulkanik bisa menimbulkan sejumlah dampak kesehatan. Salah satunya adalah gangguan saluran pernapasan. Nah ini teman Pro 2 ya, jadi gangguan saluran pernapasan ini berupa iritasi hidung dan tenggorokan, kemudian batuk, produksi dahak, mengo, dan juga rasa berat ya di dada kayak sesak napas gitu. Sejumlah penyakit paru juga bisa lebih buruk akibat paparan abu vulkanik, seperti asma, penyakit paru gitu ya, apalagi yang parunya kronis ya, paru obstruktif kronis dan juga bronkitis kronik dan penyakit paru lainnya. Nah makanan yang bisa ngebantu untuk membersihkan lendir di tenggorokan, diantaranya teman Pro 2, kamu bisa namanya konsumsi air jahe. Jahe merupakan rempah yang digemari karena rasa dan aromanya. Di balik rasa pedasnya, jahe ternyata bisa membersihkan tenggorokan dari tumpukan lendir. Jadi dengan sifat antivirus ya dan juga antibakterinya, jahe juga membantu meredakan penyumbatan pada dada dengan meringankan atau mengeringkan dan merangsang lendir keluar. Cabai rawit juga bisa ternyata, wow pedas-pedas nih teman Pro 2. Gak ada salahnya ya mengkonsumsi makanan serba pedas, apalagi saat batuk kronik, karena rasa pedas dari capsaicin ya, yang juga ada dalam cabai ini, capsaicin. Jadi ini bisa ngebantu mengencerkan gitu lendir sehingga akhirnya mudah dikeluarkan. Selain cabai rawit, ada juga yang namanya bawang putih. Bisa juga nih, jangan diremehin loh kekuatan bawang putih. Bawang putih juga bisa mencegah penumpukan lendir di tenggorokan. Konsumsi bawang putih juga bisa membekali tubuh dengan kekuatan lebih melawan untuk virus ya, infeksi virus, jamur dan bakteri yang bersifat antimikrobanya gitu. Ada juga nanas. Nanas juga bagus teman Pro 2 gitu ya, karena buah ini juga bisa ngebantu menghilangkan lendir tenggorokan berkat enzim yang ada, itu enzim bromelain. Bromelain ya, itu dia. Ada salmon. Wah, kalau salmon boleh juga nih ya, mungkin tapi perlu ini ya, kamu ketahui ternyata salmon ini juga tinggi kandungan asam lemak omega 3 yang bisa membantu mengeluarkan lendir dan sifat antiinflamasinya. Kapulaga juga bisa, terus juga bawang bombay. Jadi selain bawang putih, bawang bombay juga ternyata masuk makanan yang bisa mengencerkan lendir di tenggorokan biar lebih lega teman Pro 2. Oke. Ya udah kalau gitu, itu salah satu mungkin cara juga biar membersihkan tenggorokan kita teman Pro 2, pagi habis banyak kena abu, kena debu gitu ya. Kadang jadi batuk-batuk, menurut gue gak enak banget tenggorokan ya. Sambil dicari makanannya yang tepat untuk menghilangkan lendir di tenggorokan biar lega, dengerin lagu lagi deh ya. Yang udah disiapin buat kamu teman Pro 2 pagi di siang hari ini masih di santai siang.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Umurnya sisa 10 tahun.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek so

0: Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Tumbal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 90,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang, es panasnya satu.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: teman Pro 2 di sore ceria. Sore ceria, di santai siang hari ini dong. Hampir sore ceria, sebentar lagi jam 3 sore ceria. Nanti bareng sama narasumber, bareng dengan penyiar favorit kamu juga yang bakal hadir di sore ceria. Tapi sabar ya, masih bareng sama gue Ima Fani yang hadir juga di santai siang hari ini. Teman Pro 2 gimana dengan aktivitas yang udah dilakuin? Mau hampir jam 3 nih teman Pro 2. Banyak tugas, banyak kerjaan yang udah selesai. Alhamdulillah, tenang ya gak sih hatinya rasanya kalau selesai juga gitu kan. Jadi kayak gak ada beban ya. Tapi kalau misalnya belum kelar, belum beres, yuk lah ya semangat buat dikerjain, buat diberesin, biar nanti kamu bisa pulang dengan tenang. Masih dengan lagu-lagu yang udah siapin di santai siang hari ini, tetap dengerin Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: 8 Pro 2 waktunya. Aku juga udah harus pamit dari santai siang hari ini. Terima kasih udah dengerin Pro 2 RR Bandar Lampung. Dan nanti akan ditemani sama Vili dan juga Arya di sore ceria ya. Makasih buat semuanya. Dan let's do fight share and pressure will ignite only with Pro 2 RR Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye teman Pro 2.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: mendukung teman-teman Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi dengan gue Arya Sadewa dan
0: dan Billy yang bakal temenin kamu sampai dengan jam 5 sore nanti di
1: sore ceria.

0: sini Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih barengan sama Fili dan juga
1: Arya Sadewa. Tentunya kita bakal nemenin kalian.
0: Kenceng banget ya suara lu ya di tempat gue. Tempat lu juga gak? Kenceng banget kan suara dia. Kedeketan kali ya.
1: Kedeketan banget.
0: Jangan deket-deket nanti baper kalau deket-deket Arya ya.
1: Asik.
0: Oke, sore hari ini ada Arya dan juga Amanda Manopo ya.
1: Bukan dong, bukan.
0: Salah lagi.
1: Film itu sinetron.
0: Oke, teman Pro 2, setiap orang itu punya cara masing-masing untuk mengekspresikan kreativitas dan juga mengembangkan potensi diri ya. Bagi sebagian mahasiswa, seni jadi salah satu ruang untuk belajar, berkarya, sekaligus membangun rasa percaya diri. Nah, sore ini Arya dan juga Fili bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari UKMF Persekusi Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa yang punya minat dan juga bakat dalam bidang seni musik, khususnya instrumen perkusi dan penampilan hiburan. Melalui UKMF Persekusi ini, teman Pro 2, mahasiswa itu tidak cuma belajar mengenai musik. Kamu punya nggak? Punya ya contekannya ya?
1: Punya.
0: Diam aja, kirain nggak punya contekannya. Tapi juga tentang bagaimana membangun kekompakan, kerjasama dalam sebuah tim, dan juga tampil di depan banyak orang.
1: Nah, bener banget ini. Tapi dengan yang melalui UKM Persekusi juga, mahasiswa tidak hanya belajar musik nih, tapi kali ini UKM Persekusi juga mengadakan yaitu Bridging Running Closer to the Younger Generation.
0: Ya, dan hari ini kita bakal bahas gimana, minta tolong dulu sebelumnya botol minum saya keselak nih. Maaf ya, udah usia namanya juga ya kan. Dan sore hari ini teman Pro 2, kita akan ngebahas gimana UKMF Persekusi terus menjalankan organisasi, mempertahankan eksistensinya di kalangan mahasiswa, juga mengajak generasi muda untuk lebih dekat dengan dunia kreativitas dan juga pertunjukan ya. Kita mau kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Pilih kedatangan Aldina Adelia yang merupakan sekretaris bidang proyek dan kepala bidang pengkaderan. Kemudian juga ada Arsy Sri Lanang Dires. Ya Allah namanya Masya Allah. Ada sekretaris bidang proyek dan juga kepala bidang pengkaderan juga sama.
2: Beda bidang sih Kak, aku dari proyek, Arsy dari bidang pengkaderan.
0: Oh gitu. Jadi ada sekretaris bidang proyek dan juga sekretaris bidang proyeknya ini ada Aldina Adelia panggilnya?
2: Aldina.
0: Kemudian Arsy di kepala bidang pengkaderan. Iya, bisa jangan muter-muter, enggak pusing nih ngelihatnya enggak ya. Coba suaranya sekali lagi dicek. Oh, Arsy enggak nyala. Coba Arsy lagi.
3: Tes.
0: Ya, ini udah ada. Coba Adel.
4: Hai.
0: Aldina atau Adel?
4: Aldina.
0: Oke, nah ini udah ada semuanya nih baru suaranya ya. Oke. Emangnya kalau UKMF Persekusi Fakultas Hukum Universitas Lampung ini semuanya anak ganteng-ganteng cantik-cantik ya?
3: Waduh, itu kebetulan aja sih.
0: Oh, itu kebetulan aja ya. Kira-kira emang yang ganteng-ganteng cantik-cantiknya dari sana semua. Ini kalau yang berangkat hari ini datangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bisa aja lo milih jadwal siaran hari ini lo ya.
1: Ya kan. Sama tahu kan dapat kita.
0: Oh iya, oke. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, boleh dong Aldina dan juga Arsy kenalin diri masing-masing ke teman Pro 2. Mungkin dari
1: nomor WhatsApp?
0: Enggak usah dulu, nanti.
1: Oh bukan.
0: Itu terlalu terburu-buru Mas. Silakan perkenalkan dirinya dari jurusan apa mungkin, kemudian juga bidang kalian itu membidangi apa, silakan.
4: Mulai dari aku ya. Halo teman Pro 2, perkenalkan nama aku Aldina Delia. Aku di sini selaku sekretaris bidang proyek dari UKMF Persekusi FH Unila. Kita emang dari Fakultas Hukum sih Kak, UKM-nya.
3: Halo semua teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Arsy dari bidang pengkaderan dari UKMF Persekusi sebagai kepala bidang pengkaderan dari Prodi Hukum angkatan 24.
0: Oke, emang suaranya suara ganteng gitu ya. Halo teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang belum tahu, sebenarnya UKMF Persekusi Fakultas Hukum Universitas Lampung ini organisasi yang seperti apa sih? Silakan.
3: Kalau UKMF Persekusi itu sebenarnya kependekan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum untuk Seni, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Persekusi sendiri itu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas yang naungin buat mahasiswa-mahasiswa itu nyalurin bakat-bakat seninya ataupun buat belajar juga.
0: Oke. Gitu.
1: Berarti selain belajar hukum, kita juga di UKM ini belajar seni juga berarti.
3: Iya benar Kak, biar gak terlalu tegang jadi.
1: Oke.
0: Gimana sih sebenarnya kalau kita cerita? Kita balik ke sejarah dulu ya. Walaupun kamu angkatan 24, Dina angkatan
4: sama 24.
0: Sama, angkatan 24, mungkin boleh ceritain sebenarnya awal mula dibentuknya UKM F Persekusi, kemudian juga sebenarnya biar apa sih kalian pengen bikin persekusi dihukum tuh kan? Mungkin ada background story-nya? Mungkin. Dari cerita-cerita senior terdahulu.
3: Mungkin kalau dari cerita-cerita sih persekusi itu udah ada dari lama, Kak, dari tahun 90-an. Mm-hmm. Terus ya awalnya persekusi itu buat ya sekedar mahasiswa untuk have fun aja, buat okay. kayak nyanyi-nyanyi. Terus dengan berkembangnya zaman, makin kesini kita tuh mau buat persekusi itu jadi industri kreatif, Kak. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. lebih dari sekedar itu. Jadi kita bisa naungin mahasiswa-mahasiswa yang bakatnya itu banyak banget di dalam bidang seni.
0: Oke, okay. Terus kalian berdua sendiri backgroundnya apa mau gabung ke UKMF ini? Apakah yang tadi yang Fili bilang di awal emang isinya ganteng-ganteng cantik-cantik semua? Jadi kayaknya gue harus menggabungkan diri gue sama yang ganteng-ganteng cantik-cantik juga atau gimana?
4: Enggak sih, Kak, sebenarnya awalnya tuh kita rata-rata emang pengen mengembangkan diri aja okay. di dalam UKMF persekusi. Tapi seiring berjalannya waktu tuh, dengan kita sering ikutnya organisasi, ngadain acara, itu tuh bikin kita ngelatih diri kita aja untuk berorganisasi dan ngadain acara.
0: Oke okay. Jadi kalau kita bicara tentang tema kita hari ini, Bringing Running Closer to the Younger Generation, ini menurut kalian sebenarnya agak nyambung gitu kan ya sama persekusi. Gimana nih ceritanya?
4: Karena di Bringing Running Closer to the Younger Generation ini tuh sebenarnya kita pengen kenalin ke anak muda ya, kalangan anak muda itu gimana caranya running ini tuh masuk ke Gen Z, kalangan Gen Z dan kalangan anak muda, dengan cara kita running itu kita sandingin dengan seni, Kak.
0: Oke. Okay.
4: Dengan cara kita ngadain acara lari gitu-gitu. Dengan ada DJ-nya.
0: Oke, okay. Mungkin bisa lebih spesifik lagi diceritain sama teman Pro 2 kalau misalnya mereka mau ikutan lari gitu kan ya. Akan seperti apa nih suasananya? Bringing Running Closer to the Younger Generation ini akan kalian tampilkan, apakah nanti setelah finish baru ada DJ-nya kah atau seperti apa?
3: Gini, Kak, jadi kita ini ngambil konsep dari orang-orang di luar negeri.
0: Oke, okay.
3: Mereka itu running sambil DJ-nya itu ada di bak mobil gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi DJ-nya itu ikut lari sambil main DJ-nya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau ngelihat dari Gen Z di Indonesia kan yang lagi happening, yang lagi culture kan running nih, yang lagi culture banget. Terus kita sandingin dengan seninya ya, yang masuk di anak-anak muda mungkin DJ itu.
0: Oke. Okay. Event ini akan dihelat di tanggal
4: 10 Oktober 2026.
0: Jadi teman-teman nih ticketing. Sistemnya ya, atau dibuka tiket untuk umum atau hanya untuk Unila
4: ticketing
0: aja?
4: Ticketing dan untuk hari ini dari hari ini sampai tanggal 11 kita ada diskon spesial 9.9.
0: Oke. Okay.
4: Kalau yang mau daftar, ya betul banget. Kodenya ada di Artoria99, bisa cek aja di Instagram @artoriaran ya guys. Kalau misalkan pengen kepo-kepo.
0: Oke. Okay. Jadi untuk teman-teman sendiri nih, targetnya kita akan ada untuk berapa audiens di lari sendiri?
4: 500 sampai 800
0: orang. Kemudian juga nanti larinya di Unila.
4: Enggak, di lapangan Bekor.
0: Oh, di lapangan PKO.
1: Finishnya di mana tuh?
4: Finishnya di lapangan Bekor. Oke. Okay. Kita sengaja bikin
0: konser. Oh, jadi keliling di dalam.
4: Enggak, kita keluar dari lapangan Perkor, terus kita finishnya nanti di lapangan Perkor lagi.
0: Oke, okay, gitu.
4: Kita sengaja bikin rutenya tuh beda dari rute-rute lain ya, Kak, karena mungkin udah biasa yang running startnya dari kampus.
0: Oke. Okay.
4: Kita pengen coba bikin gebrakan baru lah dengan running tingkat fakultas tapi adanya di luar kampus.
0: Oke. Okay. Jadi target audiensnya nanti menghimpun 500 sampai 800 pelari ya, berarti ya untuk umum ya, teman-teman. Betul. Ya. Dan di tanggal 9, 10, 11 ya ada promo 9.9 dengan kode
4: Artoria.
0: Ini bisa dibeli di mana sih, teman-teman?
4: Ada linknya di Instagram Artoriaran.
0: Oke. Okay.
4: Di situ ada link pembeliannya. Nanti tinggal dimasukin aja kode Artoriaran 99.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya boleh dikasih tahu sih sama teman-teman Pro 2, emang kita jual tiketingnya di harga berapa nih?
4: Kalau di harga normal itu ada di 150. Tapi untuk 9.9 kita ada diskon 10% untuk 100 orang tercepat.
0: Oke. Okay. Jadi untuk 100 orang tercepat ada promo 9.9 ya teman Pro 2. Kayaknya sekarang sambil dengerin kita sambil war ticket ya.
1: Iya, mungkin bisa jadi, atau kalau di sini pengen suka running pun bisa sekali kan. Langsung aja gas beli tiketnya.
0: Iya, benar ya. Dan teman-teman boleh enggak sih diceritain sama teman Pro 2 biasanya, atau apakah Artoria Run ini sesuatu yang berbeda? Apakah biasanya teman-teman UKMF persekusi emang bikinnya kegiatan yang terkait aja, misalnya pertunjukan seni dan lain sebagainya? Apakah lari ini merupakan sesuatu yang sudah rutinkah diadakan oleh angkatan-angkatan pengurus sebelumnya atau gimana?
3: Kalau untuk acara running ini, kebetulan ini pertama kali UKMF persekusi buat ngadain acara running kayak gini. Sebelumnya kita itu ya kebanyakan acara-acara yang fokusnya pada penampilan seni aja.
0: Okay.
3: Tapi kali ini kita nyoba buat keluar dari zona nyaman, kita buat acara yang meledak lah, yang baru dari persekusi, makanya kepikiran buat bikin fun run ini, Kak.
0: Jadi fun run ini untuk pertama kalinya dihelat gitu kan ya. Dan mungkin bisa diceritain sama teman-teman tantangan terbesar untuk keluar dari zona nyamannya, selain ribut di grup WhatsApp karena teman-teman pada hilang ya. Jangan dicurhatin kayaknya untuk teman-teman yang hilang mau hari H,
1: emang jangan itu aib dong.
0: Itu penyakit. Oh ya. Itu kayaknya di event apa aja ada aja yang hilang. Mungkin tantangan terbesar bikin sesuatu yang di luar zona nyaman apa nih teman-teman Arsy dan juga Aldina?
3: Mungkin tantangannya ini sih Kak, kita kan baru pertama kali juga ngadain acara ini. Jadi ya kita sambil ngerunning acara ini, kita sambil sama-sama belajar. Jadi ya kita, ya namanya first experience, pasti agak susah, sama-sama belajar. Terus ya banyak lah kayak kesulitannya, kayak hubungan dengan pihak kampus dan yang lain-lain gitu.
0: Sekarang nih di teman-teman persekusi 2024 udah ada adek berarti di dalam. Okay, tapi ini emang program kerjanya teman-teman yang 2024. Okay, berarti kan kalau ada adek-adek kan bisa nih.
3: Iya.
0: Gitu kan ya. Bisa tangannya tinggal gini-gini doang kan.
2: Kita melibatin juga kok Kak, adek-adek untuk di panitia di Artoria Run.
0: Gitu. Biar nanti mereka ada gambaran untuk kepanitiaan tahun depan gitu ya. Jadi memang tiap kepengurusan di tahun berjalan dia punya sesuatu event yang jadi gongnya lah ibaratnya gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi ini akan menutup masa kerja kalian?
3: Kalau menutup enggak sih Kak, tapi ini proja terbesar persekusi di tahun ini.
0: Gitu ya. Dan nanti teman Pro 2 mungkin ada di antara kamu yang mau ditanyain sama teman-teman tentang baik itu peraturan larinya kah, atau nanti akan ada medal dan juga kategorinya kah, atau ada hadiah untuk pelari tercepat. Mungkin ini lagi didengerin sama pelari Kenya ya kan?
1: Bener banget.
0: Lagi dengerin kita yang biasanya podium gitu kan ya. Nanti boleh ditanyain, boleh aja langsung chat di 0811-7208-925 ya ya.
1: Iya betul, atau di sosial media kita di Pro 2 BDA.
0: Okay, kita puterin lagu dulu buat kamu semua. Jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria barengan sama Philly
1: dan Arya Sadewa.

dibayar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu Sore Ceria, Fili dan juga Arya. Temenin kamu teman Pro 2. Di kali ini kita berkesempatan ngobrol barengan sama teman-teman dari UKMF Persekusi Universitas Lampung, fakultasnya hukum ya. Ya coba, aku lupa tadi yang mana. Coba coba bersuara lagi teman-teman.
1: Halo.
0: Kan salah, aku salah. Ya Dina yang gue naikin. Coba sekali lagi.
2: Halo.
0: Ya ini benar. Ingetin dong yang ini yang jangan dinaikin.
1: Okay,
0: ya,
1: okay.
0: Ya. Sorry, udah usia namanya juga ya. Oke, terus untuk teman Pro 2 yang masih keep on tuning ini kayaknya yang ini yang kegedean. Ya, coba enggak ada enggak lagi kan?
1: Enggak.
0: Iya. Masih. Kenapa nih? Coba, coba. Masih?
1: Aman
0: ya. Oke, teman Pro 2 tadi udah sedikit kita kasih kesempatan ya untuk kamu yang mau tanya-tanya. Ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita bacain dulu ya teman-teman ya.
1: Bener banget.
0: Ada Feby. Hai Persekusi 2024, saya alumni Persekusi 2010. Sekarang angkatan gue udah jadi dosen kalian, hehe. Senang banget dengar Persekusi bisa on air lagi. Terima kasih sudah terus mengembangkan Persekusi ya. Sukses acaranya, salam seni katanya gitu.
2: Hai Kak Feby.
0: Mohon maaf, ini nanya ya kak. Gak apa-apa sih, kirim salam juga gak apa-apa. Takut gue 2010 coy. Salah-salah. Emang kalau salah kita ini itu. Oke, lanjut ya teman Bro 2 ya. Untuk kamu yang masih mau tanya-tanya, kita masih cari beberapa orang nanti yang akan kita pilihin. Gak bisa kita bacain semua karena kalau gak tanya-tanya nanti repot deh ya. Kita
1: banget
0: mau minta dijelasin dulu aja kali. Ini nanti akan ada beberapa kategori di runningnya, kemudian juga akan ada hadiah kah di sana, karena atau mungkin ada yang mau dikasih tahu spesial untuk teman-teman yang udah daftar nanti dengan biaya pendaftaran sekian, apa sih yang akan mereka dapatkan? Silakan.
2: Untuk Artoria Run sendiri kategori runningnya tuh ada di 5K ya kak. Jadi pemula friendly banget sebenarnya Artoria Run ini. Terus dari 150.000 itu kalian bisa dapetin yang udah pasti respect eksklusif, karena jersey kita bisa dilihat desainnya. Dan yang pasti juga ada hadiah untuk podium. Untuk podium 1 ada di 1,5, podium 2 ada di 1 juta, dan podium 3 ada di 500.000 rupiah.
0: Terus keseruan di hari H.
2: Kalau keseruannya udah pasti ada penampilan dari DJ Saga dan DJ HD yang bakal nemenin kita sambil lari nanti. Soalnya lari sambil ditemenin DJ tuh benar-benar masih langka ya kak di Lampung. Jadi kita mau coba ada gebrakan baru, lari sambil nge-DJ. Yang benar-benar bikin anak kalangan anak muda tuh jadi kayak vibing.
3: Dan by the way, DJ Saga sama DJ SD itu kita gak ngambil dari luar kak, emang asli anak Persekusi.
0: Betul. Oke.
1: Local pride ya.
3: Local pride.
0: Dari kita untuk kita.
2: Tapi ya, tapi jangan salah loh kak, DJ HD dan DJ Saga udah punya brandingan yang wow.
0: Udah punya masa ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 nanti selain lari bareng, terus juga bakal vibing sama teman-teman dari Persekusi, semuanya itu nanti yang ganteng-ganteng cantik-cantik bakal dikeluarin hari.
1: Betul banget.
2: Betul banget.
1: Dan banyak banget hadiah-hadiah, dan kalian tentunya harus ikut sih ini.
0: Dan teman-teman mungkin boleh dikasih tahu nih, dari sekian kendala yang mungkin muncul ya dalam persiapan event yang bisa dibilang besar-besaran, kalian boleh dikasih tahu gak sih gimana caranya kalian tetap ngejaga supaya komunikasinya tetap oke, walaupun sekali dua kali keluar track balikinnya lagi, gimana nih teman-teman? Mungkin ada trik dan tips khusus.
3: Kalau dari teman-teman Persekusi sendiri, kita tuh selalu fokus sama benang merahnya sih kak. Kalau kita, kita selalu nekenin buat ya kalau ngurus acara itu pasti sama-sama capek, sama-sama hektik, pasti tensi naik turun. Kita nekenin buat saling ngertiin satu sama lain aja, biar kalau ada perselisihan dalam persiapan acaranya itu bisa teratasi dengan cepat. Dan kita nekenin komunikasi yang lancar sih kak.
1: Berarti intinya saling berkomunikasi ya kak.
0: Apalagi kan darah muda darahnya para remaja ya.
1: Masih berapi-api.
0: Meletup-letup deh semuanya ya. Mana didorong hormon lagi. Oke. Dan kalau menurut kalian nih, mungkin ada teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, mungkin dia baru mau lulus SMA, mau masuk kuliah nantinya gitu kan ya, apalagi udah ngincernya FH gitu kan ya. Kenapa sih menurut kalian sesuatu yang dipunyain sama teman-teman persekusi sehingga jadi nilai jual lebih dan mereka nantinya harus memilih atau bergabung sama persekusi?
3: Kalau buat di FH Unila sendiri, kita punya banyak sih kak UKM-UKM yang berhubungan dengan hukum, tapi cuma ada satu yang berhubungan dengan seni, yaitu persekusi.
0: Okay.
3: Dan kalau di FH sendiri, ya kalau teman-teman FH udah tahu lah pasti kalau persekusi, kalau persekusi itu yang paling culture.
0: Oke. Okay.
3: Paling culture, udah pasti yang paling
0: culture. Alright ya. Jadi kalau kamu nyari yang beda, udah jelas beda,
3: udah jelas
0: gitu kan ya.
3: Beda di persekusi. Dan buat teman-teman yang mungkin penat, lagi bosan sama dunia-dunia hukum, bisa banget buat ngelepas penatnya di persekusi.
2: Have-nya di persekusi dong.
3: Have-nya di persekusi.
1: Dan lebih rebel berarti ya.
2: Betul.
0: Terlalu ini, terlalu pribadi itu
1: pertanyaannya.
0: Oke, okay, karena kita cuma sampai jam 4 aja nih ya, teman Pro 2 temenin kamu di sore hari ini. Mungkin ada di antara kamu yang masih mau ditanyain sama teman-teman dari UKMF Persekusi Hukum Universitas Lampung tentang eventnya mereka nih yang akan ada di bulan Oktober ya teman-teman ya, ya.
2: Betul.
0: Di bulan Oktober ini masih ada waktu, tapi jangan sampai kamu gak kebagian tiketnya. Nanti mau tanya-tanya lebih lanjut setelah acara kita berakhir di pukul 4 itu bisa kemana teman-teman? Instagram atau kontak person?
2: Boleh, ada di @artoriaran. Kalau kalian, kalau teman-teman Pro 2 pengen cari di Instagram, ada di @artoriaran. Dan untuk kontak person ada di 0813-7317-9554 atas nama Naura.
0: Oke. Okay. Ya, nanyanya yang normal-normal aja ya teman Pro 2 ya. Biasa kalau teman Pro 2 nanya itu gak normal teman-teman. Gue lama milih pertanyaannya daripada bacain pertanyaannya ini, jujur ya. Jadi kalau untuk teman Pro 2 semua di sore hari ini kepingin tanya lebih jauh, nanti bisa ke Instagramnya teman-teman Artoria ya. Tapi kalau dari kalian sendiri nih, kalau kita bicara tentang running kan kayaknya Lampung, Bandar Lampung khususnya lagi pada heboh-hebohnya ya lari gitu ya. Nah, kita mau jual apa sih teman-teman selain vibing nanti? Karena anak persekusi juga pasti akan berbeda warnanya. Ada satu hal atau dua hal yang mungkin kalian pengen kasih tahu sama teman Pro 2 sebagai jualannya, dalam tanda kutip andalannya teman-teman di lari kali ini apa tuh?
2: Ya selain sebenarnya yang ke-highlight banget itu tuh yang tadi sih kak, karena jujur itu gebrakan baru banget di Lampung, Lampung ya. Dan untuk harga segitu kalian udah bisa dapat race pack yang benar-benar eksklusif banget. Desainnya tuh benar-benar bisa dipakai untuk sehari-hari.
0: Okay.
2: Sangat-sangat Gen Z, mulai dari medali, jersey dan juga bahkan bib number-nya pun Gen Z parah.
0: Bib number-nya Gen Z parah. Desainnya parah, yeah, culture ya kan.
2: Parah. Dan juga nanti di akhir kita ada zumba bareng.
0: Okay.
2: After running denger musik, kan bisa zumba bareng.
0: Kita diajakin gak sih?
2: Boleh banget.
0: 5 kilo. 5 kilo tuh buat gue mah
3: Chill.
2: Friendly banget kan.
0: Gue kan 100 kilo sama kayaknya. Nanti kita diajakin, nanti mungkin ada teman-teman kita yang menjauh ke sana ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: banget.
0: Nanti keseruannya juga bisa kamu lihat teman Pro 2, tapi kamu harus pantau media sosialnya, jangan sampai kelewatan karena hanya untuk 500 sampai 800 runners aja. Seru-seruan bareng sama teman-teman persekusi. Anak hukum sendiri nanti diwajibin pada datang enggak sih?
2: Pasti dong, enggak harus diwajibin juga pada datang.
0: Pada datang enggak sih?
1: Kan support ya berarti ya. Kan support.
0: Oke, dan kalau untuk kalian sendiri nih ya, kita ngobrolin yang umum dulu sebelum balik lagi ke persekusi nanti di sesi terakhir. Kalau menurut kalian, seberapa penting sih ya anak muda atau generasi muda atau Gen Z nih terutama itu punya ruang untuk jadi tempat menyalurkan kreativitas teman-teman?
3: Kalau menurut aku sih penting banget ya kak, soalnya kan Gen Z ini identiknya sama apa, mental health.
0: Yeah, okay.
3: Jadi kalau kayaknya kalau nggak ada tempat nyalurin pelampiasan kayak gitu kayak nambah stres
0: deh. Oke.
3: Iya.
2: Pengalaman kak.
0: Ini nyalurinnya di persekusi malahan ya.
1: Lebih baik.
0: Terus kalau kamu Dina?
2: Kalau aku sih ya itu sih Kak, selain kalau Arsy tadi ngebahasnya tentang mental health ya, kalau aku sih lebih concern ke anak muda tuh kreatif-kreatif. Sedangkan sekarang tuh gampang banget mau menyalurkan kreativitas mereka, terutama di lingkungan kampus itu sangat gampang dengan adanya UKMF persekusi ini tuh mereka bisa menyalurkan kreativitas mereka tuh dengan sangat-sangat mudah. Jadi nggak harus lewat sosial media, tapi bisa langsung terjun ke lapangannya langsung lah ibaratnya.
0: Dan menurut gue event yang teman-teman akan helat di bulan Oktober jadi satu hal yang apa ya, bisa dibilang
1: terobosan untuk ini kita juga sih.
0: Iya, one stop hits ya. Maksudnya lo bisa nyari sehat buat badannya, terus juga teman-teman tawarkan juga hiburannya di satu kali kesempatan yang bisa bareng gitu.
1: Bener banget.
0: Rame-rame ketemu sama orang banyak,
1: kawan, dan dapat relasi segala macem.
0: Mana lagi kita dikatanya perlengkapannya semuanya premium punya, ya kan?
1: Label dan culture katanya.
0: BIP-nya ada ukuran gue nggak ya nanti sebenarnya ya? Ntar gue cobain dulu deh ini.
1: Open PO dulu.
0: Sampai ukuran apa tuh paling gede ya kalau boleh tahu? XL. Apa?
2: Triple XL.
1: Bisa masuk. Bisa. Aman.
0: Tolong di garis bawahin ya, nanti yang manjau pakai baju sendiri, soalnya bajunya buat kafiling.
1: Udah kehabisan bahan berarti.
0: Oke, dan kalau untuk kalian nih, mungkin kita gak bicara tentang lari selama gabung di persekusi nih, Arsy dan juga Aldina. Gue manggilnya Aldina aja ya, kayaknya enakan ya. Aldina ya. Selama gabung di persekusi dari 2024 sampai dengan sekarang, kalian udah dapat apa aja sih?
2: Aku dulu ya. Kalau dari aku sih sebenarnya
0: pacar nggak usah dihitung ya. Tolong yang berhubungan dengan itu dari relationship nggak usah dibahas ya.
2: Sebanyak banget kak sebenarnya, karena masuk persekusi ini kita tuh bisa jadi koor-wakoor kalau kita lagi ngadain acara. Nah sebenarnya dari situ aja tuh ngelatih mental aku banget sih. Yang sebelumnya aku belum pernah ngelit acara. Dan aku harus ngekoordinirin anggota-anggota aku untuk ngadain acara. Dari situ aja tuh sebenarnya udah ngebentuk aku banget, mental aku banget dari persekusi ini sendiri. Karena jujur sistem itu mau gak mau. Apalagi waktu itu aku sempatnya dapet di PDD ya, dimana aku sebenarnya gak suka sama PDD ngedit-ngedit. Tapi karena aku sempat jadi core PDD, jadi aku ngerasa kayak oh ternyata aku bisa ya gitu. Jadi ya itu sih kak harapannya untuk yang lain juga. Semoga dengan masuknya persekusi mereka bisa melatih mental mereka buat lebih berani.
1: Belajar kepemimpinan berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti.
2: Ngelit.
0: Oke, lanjut Arsy.
3: Kalau dari aku sendiri sih ternyata benar ya omong-omongan yang abang-abangan zaman dulu, kalau nggak masuk organisasi itu bakal nggak dapat apa-apa. Ternyata banyak banget yang didapetin di organisasi
0: betul.
3: Ini. Selama aku masuk persekusi ya kayak yang disampaikan sama Kak Aldina tadi. Ya yang pertama ngurus acara sama dulu pandangan ke orang kayak orang ini bisa apa. Terus setelah ngelihat kita ngurus acara bareng, jadi ternyata orang ini punya so much di dalam diri dia ini, punya banyak banget kemampuan yang gak kita lihat. Nah dari ngurus acara itu ya kita bisa ngelihat orang lebih baik, bisa komunikasi dengan orang lebih baik. Dan kita ya pengalamannya sih kak yang mahal banget. Pengalaman yang mahal banget.
0: Oke. Maaf ya saya dijemput bapak saya nanti dulu pak ya, sabar pak, tenang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman Pro 2 yang udah dipilih dan insya Allah selaras ini dengan kepentingan program kita kedepannya. Ada Maya di Kemiling, sore Vili, Arya, Kak Aldina dan juga Kak Arsy. Jujur aku tertarik banget pengen ikutan trend running sekarang, tapi takut ngos-ngosan atau ketinggalan pace di jalan. Buat pemula yang belum pernah ikutan komunitas lari di persekusi FH Unila ini, ramah gak sih nanti acaranya untuk pemula? Ada pembagian kelompok kecepatan lari gitu gak Kak?
2: Untuk pembagian kelompok percepatan lari kita sih belum pembagian sampai situ, cuma kita sampai pace 9 ya guys. Jadi benar-benar pemula friendly banget, apalagi ini 5K run dan identiknya dengan fun run ya, bukan long run. Jadi sangat-sangat pemula friendly banget buat
3: dan kita juga nanti ada pacernya kan.
2: Iya, betul.
3: Kita ada pacernya nanti.
0: Oke, ada pesernya, nanti gue pesernya. Enggak ya? Enggak ya?
1: Agak kaget gitu ya, agak kaget.
0: Diam Anda, diam ya. Ada Dika di Raja Basa, sore ceria, Pro 2. Mau tanya dong ke Kak Arsy sama Kak Aldina, UKMF Persekusi FH Unila ini kegiatannya cuma lari bareng mahasiswa hukum aja atau terbuka untuk umum atau anak kampus lain di Lampung yang mau gabung dan run bareng? Terus, kalian punya acara atau jadwal Sunday morning run kalian yang biasanya di mana aja nih? Silakan.
3: Kalau untuk acara Artoria Run sendiri itu, ini kita terbukanya untuk umum, nggak cuma mahasiswa Unila atau Fakultas Hukum Unila doang. Dan untuk Sunday morning runnya, nanti kita ada pre-event di tanggal 12 September.
0: Okay.
3: Itu kita bakal running, sama juga konsepnya kayak Artoria Run nanti. Itu nanti kita ngadainnya di
2: collab-nya sama Social Pace ya guys.
3: Oh iya, benar.
0: Okay. Jadi nanti bisa dilihat di Instagram ya.
3: Iya.
0: Event pre-event ya. Iya. Pemanasan dulu ibaratnya kalau bahasa
1: stretching,
0: Indonesianya. Iya. Lanjut ya. Oke, ini ada sebentar gue cek lagi. Ini dia. Rian di Wai Halim, halo Pro 2, Kak Aldina mau nanya dong. Mohon maaf, ini ya Rian, kenapa lu nanya sama Aldina aja nih? Gue mohon maaf banget nih sebelumnya nih ya, Kak Aldina mau nanya dong. Ini orang dalam nih pasti nih, gue curiga ya. Sekarang kan tren lari identik banget sama outfit estetik dan jepret-jepret foto di jalanan. Menurut teman-teman sendiri, nanti gimana cara jaga semangat larinya biar gak cuma semangat di foto doang, tapi nanti di event ada yang foto-foto juga gak? Nah lo, mau nebus nih dia kayaknya, gue rasa ya. Udah mau foto you aja dia belum lari. Gimana?
2: Untuk pas hari H sih pasti ada ya, untuk dokumentasi running. Dan untuk menjaga semangatnya,
0: nanti dia lari bareng sama kamu. Itu kan mau kamu. Itu mau kamu kan Rian.
1: Gak gitu dong, gak gitu
0: ada Rian. Ada bikin gue marah nih Rian sore.
2: Untuk bikin semangat running, kita ada DJ Saga dan DJ HD yang temenin kalian nanti.
0: Aku lagi bareng sama kamu.
2: Jangan dong
1: Kak. Dia sibuk panitia Kak. Dia sibuk panitia. Jadinya gak bisa berdampingan.
0: Dinda di Pahoman tadi udah dijawab ya. Dalam waktu dekat ini Persekusi FH Unila ada event fun run sebelumnya. Oke, itu udah ditanya. Habis, dah. Selesai deh teman Pro 2. Terima kasih sudah tanya-tanya di sore hari ini barengan sama narasumber kita. Dan tadi udah kita kasih tahu ya teman-teman, kalau mau cek ke Instagramnya langsung di sana Artoria
3: Run.
0: Nanti kalian bakal tahu, bakal tanya tentang informasi lebih lanjut. Boleh DM aja, jangan gue bedain adminnya tapi ya. Okay, di sesi terakhir ini teman-teman silahkan masing-masing kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau diucapin terima kasih buat teman-teman kepanitiaan kah, atau
1: titip
0: ada
1: salam.
0: Sponsor nggak usah disebutin di sini ya, jangan nanti gue tagih soalnya. Kalau ada yang mau disampaikan terima kasih, atau mau diajakin teman Pro 2-nya, atau mau kasih kontak person lagi, silakan bebas satu-satu, jangan rebutan.
2: Untuk menutup siaran hari ini, aku mau bilang makasih banget terutama untuk pengurus UKMF Persekusi FH Unila, teman-teman aku semua, people behind the scenes lah dari acara fun run ini, terus juga anggotanya juga, dan untuk orang-orang yang mendaftar. Dan aku mau remind sekali lagi kalau hari ini Artoria Run ada sale 9.9 spesial untuk 3 hari doang ya. Dan untuk 100 orang tercepat doang, kalian bisa mendapatkan harga spesial dengan kode Artoria 99, Artoria Run 99 caps lock ya guys. Dan kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyain lagi dan pengen dikepoin lagi, kalian bisa cek Artoria Run di Instagram.
1: Nah, ada lagi dari Arsy
3: buat menutup siaran pada sore hari ini. Gue mau ngucapin makasih yang sebaik-banyaknya buat seluruh pengurus UKMF Persekusi dan seluruh anggota UKMF Persekusi yang udah nyiapin acara Artoria Run ini. Dan untuk teman-teman yang belum daftar Artoria Run, cuma mau nyampein aja, acara running di Bandar Lampung emang banyak, cuma acara running yang ngusung konsep kayak gini baru kali ini, yaitu Persekusi. Dah, itu gitu.
0: Oke.
2: Dan yang paling spesial, aku mau bilang terima kasih untuk
3: Iya, makasih Kak.
0: Oke. Ditunggu ya nanti undangan buat aku lari 5 kilogram. Terima kasih, salam untuk kepanitiaan semuanya. Semangat terus, sabar-sabar, karena eskalasi pasti meningkat. Ini mau deket-deket hari makin panas semuanya.
3: Betul
0: ya
3: banget.
0: Titik didihnya makin ada aja ini. Kayaknya gue istirahat beli makan siang aja, nanti kena di grup itu. Kemana? Sukses acaranya teman-teman. Nanti mudah-mudahan pasca event bisa mampir lagi untuk cerita keseruan kemarin. Tapi mudah-mudahan kita bisa mampir di Manjau ya.
3: Betul.
0: Jadi
3: banget.
0: Nanti teman Pro 2 yang lain bisa lihat di konten Manjaunya Pro 2 ya. Oke, okay, kalau gitu kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Nanti kita masih bakal balik lagi sih sampai jam 5 ya.
3: Iya, betul banget. Kalo
0: lanjut sampai jam 7 juga ya gak apa-apa sih ya sebenarnya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Oke, teman berdua, sekarang waktunya Vili dan juga Arya pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin kita berdua dari jam 3 tadi. Bener. Tadi kita ngobrol sama siapa?
1: Dari
0: Persekusi UKMF Hukum Universitas Lampung. Bagus ingatan gue nih ya. Ya udah, kalau gitu setelah ini kamu bakal ditemenin sama Raja dan juga Atu di Sorry Sharia sampai dengan jam 7 malam. Vili dan Arya pamit. Terakhir dari kita,
1: The Divisor and Express Your Willingness Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye-bye semuanya. Terima kasih. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, Pro 2 akhirnya balik lagi nih sama DJ Atu dan juga DJ Raja.
1: Terima kasih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2, only on Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

0: dirimu sama.
1: Yes, Tomro 2. Indahnya dirimu dari Hi-Fi jadi lagu pembuka kamu dari sore hari ini barengan DJ Raja dan juga DJ Atu. Dan ternyata Tomro 2 kita bakalan ngebahas 3 topik utama yaitu tentang sport and travel. Yang pertama itu Tomro 2, Indonesia lolos Piala Asia U20 bukti konsistensi dari timnas kita tercinta. Dan juga nih Tomro 2 ada dari travel yaitu ada 10 negara yang paling nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Entah kayak slow live ataupun jadi tempat tinggal pensiun ya teman-teman.
2: Yes, dan juga ini ada dari travel lagi yaitu fakta nih Sumba yang resort Nusantara bernuansa kelas dunia. Wah, faktanya ternyata nih Sumba ini tuh tercantik gitu di dunia. Jawa. Keren-keren, dan ini semua akan kita kupas tuntas hanya di Sore Ceria.
3: It's time to Sore Ceria.
2: Yeah. Wah, gimana nih hari ini? Yes, gimana nih ya hari ini? Kayaknya kalau hari ini ya, debu abu vulkanik itu udah kurang ada gitu, udah kurang bermunculan gitu ya.
1: Udah berkurang, benar.
2: Betul. Tapi apa nih?
1: Itulah dia, kita masih libur teman-teman.
2: SD, SMP, SMA. Tapi kalau yang kuliah nggak tahu nih, Ja.
1: Iya, kayaknya sih udah masuk atau enggak masih libur ya. Kita nggak pernah tahu, kamu bisa kirim-kirim aja ke WhatsApp teman Pro 2 nanti ya.
2: Yes, biar kita juga tahu nih ya, apakah kamu libur atau enggak gitu ya.
1: Bener.
2: Tapi kalau misalnya nggak libur, kasian sih. Karena apa ya, namanya abu vulkanik. Abu vulkanik itu bukan kayak debu-debu biasa ya, Ja.
1: Iya.
2: Dia itu berbahaya, guys. Jadi kalian harus pakai masker dan juga pakai kacamata kalau bisa ya. Kalau bisa juga helmnya yang nggak bisa ditembus sama abu itu.
1: Full face.
2: Udah kayak zaman COVID gak sih gitu ya?
1: Iya lagi bener. Dan juga teman Bro 2, buat kamu nih stay safe ya, karena tadi mungkin mas udah mulai sedikit, udah mulai
2: berkurang gitu ya,
1: ya kan abu vulkaniknya, debu vulkaniknya. Tapi yang gue rasain tadi itu adalah agak kelilitan ya.
2: Berarti itu masih ada ya, cuma nggak kelihatan aja gitu ya, kasat mata dia ya.
1: Bener. Karena emang halus dan kecil-kecil gitu loh partikelnya.
2: Iya betul. Dan gue juga nih ya lihat di platform sebelah nih ya.
1: Apa?
2: Ada orang yang pengen ke MBK gitu ya, dari Kemiling ke MBK.
1: Pakai APD?
2: Bukan APD. Ini yang ini dulu ya, yang dia negatifnya nih ya. Dia dari Kemiling ke MBK. Bukan cuma mukanya aja yang kena debu abu vulkanik, tapi baju-bajunya gitu ya. Dari yang bajunya putih jadi abu-abu aja. Wah, keren banget sih ini emang ya. Jadi kamu, buat kamu nih teman Pro 2, seperti yang diomongin sama Raja tadi, stay safe, mau itu kalian lagi di luar ataupun di rumah. Nah, tapi kalau misalnya lagi kayak ini, kayaknya udah deh diem dulu gitu ya di rumah.
1: Bener.
2: Ya, biar gak ada lagi deh, maksudnya kayak kayak kejadian tadi itu ya. Kan kalau kayak tadi udah gak enak ya buat main, harus gimana pun kita harus ganti baju. Atau bahkan di MBK tadi mau makan dong, jadi sampai beli baju.
1: Itulah
2: gitu.
1: Iya teman Pro 2, padahal mau nongki-nongki ya, malah boncos gara-gara beli baju baru untuk
2: ngeganti tadi ya.
1: Iya, ngeganti untuk apa ya, untuk gak malu-malu banget lah.
2: Yes,
1: sama
2: betul.
1: Teman-teman. Dan juga nih teman Pro 2, apalagi ya kalau lo yang tentunya lagi batuk-batuk, lagi pilek, itu GWS, get well soon. Akibat jangan sampai lo keluar rumah nih teman Pro 2, karena emang debu-debu itu kan
2: lebih
1: bisa
2: parah
1: menyerang
2: ya?
1: Iya, bisa menyerang terus gitu loh. Apalagi yang diperkirain sama dokter itu cuma 3-2 hari selesainya sakit pileknya, tapi malah nambah sampai
2: jadi seminggu, dua minggu gitu. Tapi itu sering terjadi sih. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, stay safe. Kalau bisa kalau keluar tuh pakai APD aja kayak yang diomongin aja tadi, nggak apa-apa banget loh teman Pro 2, nggak apa-apa kan, supaya
1: agak berlebihan ya.
2: Supaya kan ada untuk menjaga diri kita.
1: Bener,
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Tapi kalau kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya lagi di jalan atau di mana gitu, terus kalian kayak aduh bosen deh, udah kelilipan, udah segala macam gitu ya, aduh mau ngapain ya kalau di motor ya kan, bisa buat dengerin kita di 92,5, atau kalau misalnya di mobil juga bisa banget di 92,5.
1: Bener. Dan juga buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin lagi ngedengerin kita di kamar ataupun di motor ataupun di mobil, kamu bisa WhatsApp di 0811 7208 925 untuk cerita-cerita kamu pada hari ini, sharing-sharing buat kita, ataupun request lagu juga bisa, lagu kesukaan kamu. Terus juga nih teman Pro 2, lo kalau mau titip salam boleh banget ya di WhatsApp kita. Dan juga jangan lupa di Instagram kita di @pro2bdl, tentunya kita bakalan bisa dibilang apa ya, memainkan lagu-lagu menarik dan lagu juga
2: lagu kesukaan kamu gitu ya, lagu requestan kamu. Atau kalau misalnya dari Pro 2 BDL juga belum dijawab gitu, belum ada jawaban, boleh ke @sorcerpro2.
1: Bener
2: gitu
1: ya teman Pro 2.
2: Nanti dijalur dan dijar aja bakal puterin kamu. Oke, ditunggu ya guys requestannya sampai jam 7 nanti. Bye bye.

0: Itulah dia ya teman Pro 2. Dan tentunya nih kamu masih ngedengerin kita di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Ya tapi nih aja kalau misalnya kita ngebahas tentang lagu itu tadi, itu pas banget gak sih lagunya Maps?
0: Iya kita karena kayak Maps itu kan penunjuk arah kan untuk mencari hal yang kita tuju.
1: Yes, nah ngomong-ngomong nih kita bakal ngebahas apa sih Ja?
0: Inilah dia 10 negara paling nyaman untuk dijadikan tempat tinggal.
1: Apakah Indonesia ini termasuk atau tidak nih sebenarnya ya?
0: Gua tebak-tebak Indonesia itu akan ada di daerah Solo.
1: Akan ada di daerah Solo. Karena gua sih tebak-tebaknya Bali.
0: Oh Bali.
1: Bali.
0: Oke paham.
1: Bali karena dia kayak apa ya, bebas ya kan Bali.
0: Tapi menurut gue Bali terlalu padat sekarang.
1: Oh iya sih bener. Apalagi kan yang dari warga-warga asing ya,
0: gitu
1: ya.
0: Entah domestik, entah mancanegara gitu kan. Semuanya ngumpul di Bali gitu.
1: Oke, nah ternyata nih ya dari ke 10 tadi yang pertama nih ada Austria.
0: Wow.
1: Nah ternyata nih ya sejak beberapa tahun belakangan nih Austria ini secara konsisten nih teman Pro 2 berada di peringkat paling atas nih sebagai salah satu negara paling nyaman untuk menjadi tempat tinggal gitu. Nah kalau lo sendiri nih Ja, mau gak sih tinggal di Austria?
0: Kalau di Austria gue kayaknya enak sih karena apa ya, di
1: dia adem gitu kan,
0: pinggir-pinggiran danau. Terus pagi-pagi buka pintu danau.
1: Iya tapi di Indonesia juga ada. Danau Ranau. Iya kan?
0: Vilanya.
1: Betul kan? Sama aja berarti sama Austria. Berarti oke. Berarti kita nanti kalau negara-negara ini kita bandingin sama Indonesia ya.
0: Ya,
1: yang pertama Austria ada Danau Ranau nih. Ternyata nih balik lagi ke topik, Austria ini tuh berhasil mendapatkan rating terbesar sebanyak 98,4% di tahun 2024 ini. Dan ternyata nih ya, total populasinya itu sebanyak 9 juta jiwa.
0: Oh, berarti relatif rendah ya populasinya. Makanya
1: karena rendah itu tadi nyaman.
0: Itulah gitu. Dia dan juga ada beberapa alasan juga kan yang membuat Austria ke Australia benua seberang dong.
1: Iya,
0: menjadi negara menjadi negara ternyaman di dunia itu termasuk perekonomian yang besar, berarti pertumbuhan ekonominya tuh kayak signifikan banget.
1: Tinggi,
0: terus
1: gitu
0: tuh
1: ya.
0: Juga lingkungan dan area hijau yang memadai. Berarti emang kalau dilihat-lihat dari gambar nih ya teman Pro 2 masih asri banget itu loh.
1: Yes.
0: Dan tentunya.
1: Dan dengan penduduk yang 9 juta ini yang dimana itu relatif kecil, terus dia perekonomiannya tinggi, ya siapa yang gak mau gitu.
0: Bener.
1: Ya tinggal di negara ini gitu. Terus ternyata ada stabilitas politik juga, pendidikannya juga stabil. Wah
0: tingkat
1: keren banget sih ini ya.
0: Tingkat kejahatan dan kekerasannya pun hampir gak ada.
1: Tidak ada, wah keren banget ya kan.
0: Aman banget cuy.
1: Aman tentram di Indonesia, apa ya yang aman tentram itu Lampung. Wah aman juga sih Lampung ya kan. Aman banget kan.
0: Lanjut ya teman Bro 2, ada Denmark nih. Selain memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, Denmark juga nih termasuk negara yang juga lingkungannya itu terbersih di dunia.
1: Wow, kalau di sini kalau misalnya kita lagi di jalan gitu ya, kita lihat kanan kiri ya pasti itu ada kayak plastik.
0: Bener.
1: Walaupun kecil-kecil banyak. Cuman kalau di Denmark ini danaunya aja bersih. Nah, yang gue tahu dari Denmark ini ya, yang yang dia viralnya di platform kayak TikTok, Instagram, YouTube segala macem, itu tuh gedung-gedungnya itu warna-warni, tapi tuh nggak alay, paham nggak sih?
0: Nggak bikin sakit mata.
1: Bener, warna-warni tapi keren loh warnanya itu. Padahal bukan yang warna soft, tapi warna-warna yang cerah.
0: Bener,
1: gitu.
0: Dan juga bisa dibilang arsitektur dari gedung-gedungnya itu tuh kayak masih masih tradisional, masih tempo-tempo dulu lah teman Pro 2 ya. Makanya dibilangnya cocok untuk ditinggali.
1: Oke, dan juga nih ternyata Denmark itu berada di posisi kedua nih, ada berada di bawah Austria tadi. Kalau Austria tadi 98,4, kalau Denmark ini 98% sebagai negara ternyaman untuk ditinggali di dunia. Wow, keren banget ya. Dan ternyata Denmark ini juga nih Ja, dikenal dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi bagi warganya. Sama ya sama Austria tadi.
0: Bener-bener
1: aman gitu untuk penduduknya. Ada maling gak sih ya kira-kira di sana?
0: Kayaknya ada tapi gak digebukin, langsung dijeblosin.
1: Langsung dijeblosin.
0: Bahkan kayaknya malingnya udah langsung ciut deh di sana. Aduh, ini aman banget nih negara ya kan. Aduh, udahlah
1: jangan di sini lah ya kan.
0: Mending gua tinggalin aja nih negara.
1: Pindah deh ke Indonesia. Nah,
0: dan Terus tuh lagi, ya. Tapi di Denmark ini tuh pajaknya relatif tinggi, 52%. Tapi sebanding dengan fasilitas dan pelayanan publik yang bisa didapatkan oleh warga negaranya secara gratis, salah satunya
1: kayak BPJS
0: itu,
1: ya?
0: Bener, salah satunya itu fasilitas kesehatan dari bener. Pemeriksaan obat sampai operasi dan sebagainya itu tuh dibiayai oleh pemerintah Denmark.
1: Full ya. Dan ternyata nih penghasilan dari semuanya itu pekerjaan yang ada di Denmark itu tinggi, banget. Mau lo gue pindah sana. Boleh enggak sih sekarang aja yuk datengin gue, ajak gue ke sana.
0: Studio ini jangan.
1: Lagi siaran.
0: Oke. Dan yang apa lagi tuh?
1: Ada ini yang ketiga nih. Kalau ini sih semua orang kayaknya tahu dan emang semua orang mau ke sana.
0: Apa tuh?
1: Swiss.
0: Swiss
1: apa ya? Kalau misalnya lo sendiri nih, Jak, kalau misalnya kita kayak dengerin terus kayak ada yang ngomong Swiss, apa yang terpikirkan dari Swiss ini?
0: Kalau Swiss itu apa ya? Yang enak lah intinya, gitu
1: betul.
0: Kan. Yang enak itu kayak alamnya, terus kulinernya,
1: pemandangannya kan.
0: Itulah dia dan juga.
1: Dan kalau misalnya gua nih ya, kalau pemandangan gua setelah ada orang yang ngomong, gua mau ke Swiss, pemandangan gua apa coba? Salju, padahal ini kan lagi summer kan. Tapi gak tahu kenapa kalau ada yang ngomong Swiss, gua tuh langsung keinget saljunya. Karena kalau misalnya teman-teman gua atau kayak selebgram itu ke Swiss itu pasti lagi winter, ya kan.
0: Bener.
1: Ngebuat apa sih
0: manusia salju, bala-bala salju, lempar-lemparan, main ski.
1: Iya, Olaf
0: terus tuh ya, kalau yang tadi itu, yang di atasnya itu kan
1: 98%
0: ada Denmark
1: ya?
0: 98%. Kalau di Swiss ini mendapatkan rating 97,1% di tahun 2024.
1: Okay.
0: Dan tentunya ya di Swiss ini tuh adalah karena sistem peradilan dan pidananya yang efektif. Itu alasannya yang pertama. Terus bersih juga lingkungannya.
1: Pastinya bersih sih ya, dari Austria, Denmark, Swiss semuanya bersih. Makanya nyaman gitu ya.
0: Terus
1: kan.
0: Terus tuh juga pendidikannya juga
1: sama
0: memadai
1: juga ya, kesehatannya. Wah.
0: Apalagi abis itu pemerintahnya menjalin hubungan baik dengan masyarakatnya. Jadi pemerintah itu kayak
1: mengayomi,
0: turun langsung lah ke masyarakat itu.
1: Banget ya. Nah ternyata tinggal di Swiss ini nih bisa menikmati sejumlah fasilitas publik terbaiknya. Seperti pelayanan kesehatan. Bener, kayak Indonesia juga ada. Ya kan, ada transportasi umum, kita juga ada MRT.
0: Itulah
1: ya kan,
0: dia,
1: betul kan?
0: MRT.
1: Dan juga ada pendidikan, kita juga ada beasiswa buat pendidikan.
0: Bener.
1: Ya kan? Berarti Indonesia
0: banyak
1: ini
0: banyak banget guys.
1: Ternyaman juga lah ya.
0: Termasuk
1: pasti.
0: Dengan ternyaman ya.
1: Okay.
0: Terus tuh lanjut nih teman pro 2, ada lagi Australia.
1: Nah ini yang disebutin sama lo tadi di awal nih.
0: Benua seberang. Benua seberang di itulah ya teman pro 2, dan ini termasuk rating 97%. Dan tentunya teman pro 2 ini meskipun bukan bagian dari negara Eropa, bisa dikatakan kualitas hidup dan fasilitas publik di sana itu mirip dengan negara-negara Eropa.
1: Iya, karena mereka tuh berdekatan gak sih, Ja?
0: Iya, dan juga banyak dihuni oleh orang-orang dari negara Eropa.
1: Iya.
0: Dari benua Eropa.
1: Dan juga nih ternyata kualitas hidup yang tinggi di Australia juga ya berkolase pada tingginya pendapatan. Jadi pendapatan Australia ini nih tinggi banget. Makanya ada yang ngomong katanya kuliah di Australia tuh enak karena bisa sambil kerja katanya. Kerjanya bisa menghidupi kita untuk kuliah di sana.
0: Tahu.
1: Oke. Selanjutnya ada juga nih Kanada.
0: Ratingnya berapa tuh?
1: Kalau untuk dari rating Kanada ini sendiri, aduh berapa nih ya? Pastinya dia 96,8%, itu dia di bawah dari Australia karena dia peringkat kelima ya kan. Nah ternyata untuk dari Kanada ini sebenarnya sama ya, sama kayak Australia, Denmark dan lain-lain, karena dia juga ada fasilitas publik, pendidikan,
0: yang
1: kesehatan.
0: Tentunya menunjang.

0: amin, amin, amin, amin. Ya, Jepang ini terkenal dengan negara dengan tingkat disiplin yang kuat tentunya, mm-hmm. ya, Rumah Pro 2, budaya yang tepat waktu dan juga menjalankan berbagai hal dengan cepat sudah mendarah daging ya di kebudayaan Jepang.
1: Gue pernah denger nih, Jakarta ya, kalau misalnya di Jepang kita nyebrang nggak di tempat kita buat nyebrang itu kan ada ya jalan
0: kena
1: buat
0: hukuman.
1: Kita betul iya. langsung kena hukuman detik itu juga dan iya. kena denda apalagi untuk warga asing.
0: Wah, itulah dia,
1: keren banget, makanya dibilangin sebagai budaya tepat waktunya tuh tinggi ya kan, disiplinnya kuat. Wah, keren sih emang Jepang ini
0: iya.
1: Makanya orang-orang di sana itu mau foto aja tuh mikir, aduh di sini bisa nggak ya,
0: aman nggak ya, aman
1: nggak ya, aduh kena denda nggak ya, karena dendanya itu juga dia nggak sedikit ya kan, jutaan.
0: Dan juga nih teman Pro 2, untuk biaya hidup di sana tuh masih sangat tinggi ya. Tapi itu semua terbayar juga dengan kenyamanan dan juga keamanan saat kamu tinggal di sana. Karena emang Jepang itu setahu gue adalah salah satu negara teraman juga ya.
1: Betul.
0: Setelah itu, dan terus tuh ada lagi yaitu Selandia Baru. Apakah ini negara atuh?
1: Selandia Baru ini bukan termasuk wishlist gue sih sebenarnya.
0: Oh,
1: wishlist lo bukan tapi Selandia Baru.
0: Kita nggak pernah tahu.
1: Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kita masuk ke Selandia Baru di detik ini juga ya. Nah ternyata nih ya, Selandia Baru ini udah jadi rahasia umum nih. Kalau misalnya ini tuh dikenal di seluruh dunia dengan kualitas hidupnya yang tinggi dan kesejahteraan hidup keluarga negaranya. Dan di negara ini dengan total populasi sekitar 5 juta jiwa, ini tuh benar-benar menjamin kenyamanan keamanan warganya.
0: Karena pengelolaannya tuh menurut gue kayaknya mudah deh. Karena dengan 5 juta jiwa, mengelola masyarakat yang ada di sana tuh mudah kayaknya untuk pemerintahnya gitu. Dan juga Selandia Baru tuh pernah terpilih sebagai salah satu negara terbaik di dunia, dan juga angka kriminalitasnya tentunya rendah. Terus juga tingkat toleransi masyarakat tinggi. Jadi gak heran
1: gak
0: gitu,
1: gak ada rasis-rasis ya kan, gak ada kayak Jawa, Lampung, gak ada ya kan kayak gitu.
0: Offset.
1: Gak ada, maksudnya ini ngasih tahu aja, kita ngasih tahu kan, maksudnya itu contoh yang tidak baik gitu, gak boleh ditiru, maksudnya kayak gitu. Betul kan, bener gak sih gue ya kan?
0: Bener kan?
1: Oke, selanjutnya nih ya, ada Finlandia.
0: Ini salah satu negara paling bahagia di muka bumi teman Pro 2.
1: Kenapa tuh?
0: Selain Indonesia, karena ini tuh bisa dibilang sangat aman sehingga nyaman untuk dijadikan tempat tinggal.
1: Nah,
0: dan
1: ternyata
0: juga,
1: negara ini tuh negara yang dingin ya gitu.
0: Bener.
1: Bisa jadi contoh dari sistem pendidikan terbaik di dunia. Ternyata selain Indonesia, sistem pendidikan yang terbaik itu ada di Finlandia.
0: Benar, jadi gak ada alasan nih teman Pro 2, Finlandia itu termasuk negara paling nyaman di Eropa, apalagi dunia. Setelah itu nih teman Pro 2,
1: ada juga
0: Jerman.
1: Jerman, ya.
0: Yoi, selain unggul dalam bidang sepak bola, Jerman juga itu terkenal dengan negara yang maju dalam teknologi, sains, dan juga ilmu kedokteran.
1: Nah, tapi sebentar aja,
0: apa?
1: Kan di Indonesia ada Jerman, di Lampung.
0: Apa?
1: Jerman, jajaran pahaman.
0: Jajaran coffee shop pahaman?
1: Enggak ya.
0: Jajaran coffee shop pahaman enggak?
1: Iya, AGP, anak gaul pahaman dirinya kan Jerman.
0: Siapa AGP?
1: Raja AGP ya. Enggak ya. Oke, back to topic deh ya. Nah ternyata nih Jerman ini jajaran pahaman tadi nih ya, termasuk ke negara dengan populasi mencapai.
0: Jangan overuse sih.
1: Oke, jangan over ya.
0: Iya, jangan overuse maksud gue. Lanjut.
1: Nah ternyata negara ini nih populasi mencapai 85 juta jiwa. Wow, banyak banget ya.
0: Oh.
1: 85 juta tapi dia bisa dijadiin negara ternyaman dan juga terbaik nih di Eropa.
0: Iya, dan juga Jerman itu tuh sebenarnya udah beberapa kali menduduki peringkat 5 besar Eropa dalam hal kelayakan dan kualitas hidup masyarakatnya. Karena bisa dibilang ya, Jerman tuh menurut gua adalah pekerjaannya oke. Fasilitas oke. Kebutuhan juga terpenuhi. Terus tuh ekonomi juga sip juga gitu.
1: Nah, kalau di Jerman itu ya, kalau tadi Swiss segala macam itu kan alamnya.
0: Iya.
1: Kalau di Jerman ini sunsetnya bagus banget tau Ja.
0: Oh.
1: Jadi kayak sunset kita lagi lihat di pinggir-pinggiran pantai. Nah itu sunsetnya Jerman.
0: Oh.
1: Keren-keren
0: okay.
1: banget.
0: Yang terakhir nih teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ada Netherlands alias Belanda.
1: Belanda.
0: Dan tentunya nih teman Pro 2, kenapa Belanda itu dijadiin salah satu negara ternyaman di dunia.
1: Yes.
0: Kok Indonesia?
1: Di Indonesia ini bukan bagian Indonesia nih ya kan?
0: Bagian sejarah Indonesia.
1: Iya betul.
0: Ya kan, dan teman Pro 2 Belanda juga memiliki stabilitas politik, pendidikan dan sistem kesehatan berkembang yang sangat baik di negara ini dengan dengan masyarakatnya yang harus membayar pajak sebesar 52% dari gaji mereka.
1: Tapi 52% itu berarti lebih dari setengah dong ya.
0: Iya, tapi
1: tinggi banget.
0: Tapi worth it karena fasilitasnya itu

0: yang memadai.
1: Mm-mm. Karena negeri kincir angin gitu ya, atau Belanda ini juga kan ngasih pelayanan yang berkualitas gitu ya.
0: Benar.
1: Ternyata juga nih di tahun 2020 Belanda ini dinobatkan sebagai salah satu negara paling nyaman untuk dijadikan tempat tinggal, dan di tahun 2024 kembali lagi gitu ya tahtanya.
0: Oke, damn, itulah ya teman Pro 2. Gimana 10 negara yang udah kita bahas untuk
1: apakah kamu mau menjadi... pindah dari Indonesia?
0: Jangan, mungkin teman Pro 2 mungkin ada alternatif lain selain
1: gua sih,
0: di luar Sumatera ataupun di luar Jawa gitu ya. Kita nggak pernah tahu ke Sulawesi, NTT, Kalimantan, NTT, Bima, Manokwari,
1: iya, semuanya ya, atau bahkan di Papua.
0: Iya,
1: ya kan? Kita nggak ada yang tahu.
0: Karena alam Indonesia juga sangat bagus teman Pro 2, dan juga lingkungan Indonesia itu emang bagus-bagus juga.
1: Iya,
0: gitu,
1: tapi kalau misalnya gua nih aja, kalau gua sih lebih milih, itu kan tadi tempat ternyaman ya kan.
0: Iya.
1: Kalau gua lebih milih rumah gua sendiri sih.
0: Asik.
1: Itu kan kayak tempat ternyaman untuk tidur, untuk pulang ya kan.
0: Itulah,
1: bener nggak
0: iya,
1: sih?
0: Bener-bener. Dan apalagi gua juga bakalan milih tempat tidur gua sih, tempat tidur
1: iya
0: rumah
1: kan,
0: lah
1: bener
0: itu
1: kan?
0: Dia makanya. Dan by the way teman Pro 2, kalau masih ngedengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

Pancho.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRBN Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRBN Lampung, teman terbaik kamu.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong.

populer seperti .com.co.id serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Dengan selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajuj Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPRRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman Pro 2.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: for Africa. Yes, Tua Pro 2, you're still listening 90.5 Pro 2 FM, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, sepertinya bersama DJ Atu dan juga DJ Raja.
0: Yes, Tua Pro 2 tadi, setelah kita break lumayan lama di azan maghrib tadi ya, teman Pro 2, saatnya kita kembali lagi menemani kamu.
1: Yes.
0: Dan tentunya kita bakalan ngasih informasi-informasi menarik nih tentunya, teman Pro 2.
1: Dan tentunya sekarang kita bakal ngasih informasi seputar lolos Piala Asia U20 bukti konsistensi Indonesia. Wow, asik. Keren banget ya timnas-timnas kita ini sekarang.
0: Bener.
1: Dan ternyata nih aja bukan cuman dari Piala Asia ini juga.
0: Okay.
1: Ternyata Indonesia itu kemarin juga menang kayak badminton.
0: Aha.
1: Terus pokoknya sekarang itu udah banyak banget pemuda-pemuda atau gen-gen yang sekarang ini tuh mengharumkan nama Indonesia
0: bener
1: gitu.
0: Bener lagi,
1: dan salah
0: lagi,
1: satunya dari timnas ini.
0: Dan ini tuh diumumin oleh ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang menyebut keberhasilan timnas U20 Indonesia yang lolos ke Piala Asia U20 2027 sebagai bukti konsistensi pembinaan sepak bola di Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan juga nih timnas Indonesia U20 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 untuk mengalahkan Australia.
1: Setelah mengalahkan Australia
0: di 2-0 dengan Pro 2 di laga terakhir
1: ya.
0: Grup H di New Laos National Stadium Vientiane Minggu September tahun 2026 tanggal 6 kemarin, teman Pro 2 ya. Dan ternyata teman Pro 2 timnas Indonesia juga untuk dari Bapak Erick ini bilang kalau misalnya keberhasilan tersebut itu menjadi hasil kerja keras dalam proses pembinaan pemain muda Indonesia yang berjibaku terus tuh juga mengorbankan waktu mereka untuk membela tanah air kita di laga Asia ya.
1: Jadi ternyata nih timnas Indonesia dalam pertandingannya melawan Australia tadi ya di U20 ternyata tuh tampilnya sangat-sangat solid nih ya.
0: Dari awal
1: pertandingan si Evan ini nih membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-28.
0: Oh.
1: Wow, baru setengah jam ya dia udah ngebuka keunggulan. Nah, ternyata nih dari negara Australia juga berusaha dong ya ngejar ketertinggalan mereka. Nah, tapi tetap dipertahankan dari Indonesia.
0: Iya.
1: Makanya tadi 2-0 ya kan.
0: Iya.
1: Dimana keren banget
0: singit
1: itu ya.
0: Sengit banget tuh kayak. Dan
1: bener-bener gak dikasih celah buat Australia untuk masuk ke Indonesia gitu.
0: Bener. Gua kan biasanya kan ngeliatin orang futsal kan. Mungkin kalau gua ngeliatin sepak bola ini nih bakalan amazed juga sih kalau kata gue.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan ternyata itu kan ada waktu tambahannya ya, Ja. Nah, Australia ini pastinya berusaha dong ya ngejar ketertinggalan. Tapi pertahanan Indonesia mampu banget menjaga keunggulannya. Dan ternyata nih si Amar nih, Kak Amar, Abang Amar, siapa nih manggilnya kan? Karena kan kalau misalnya Indonesia berarti abang kita juga gitu.
0: Abang dah.
1: Abang Amar ini juga kemudian memastikan kemenangan Indonesia lewat gol pada menit ke-90. Wow.
0: Plus 2 teman Bro.
1: Iya, betul.
0: Dan tentunya hasil tersebut ini ngebuat timnas Indonesia U20 finish sebagai juara grup H dan Indonesia mengungguli Australia, Malaysia dan Laos.
1: Wow, tiga negara sekaligus nih ya.
0: Bener, dan juga nih selain meraih peluang ke putaran final, Indonesia juga mencatat pertahanan yang impresif teman produk.
1: Yes.
0: Berarti emang dari skor aja udah kelihatan nih, bentengnya tebel banget ya rasanya.
1: Iya, sampai 0 gitu ya, bukan 2-1 tapi 2-0 loh. Kita harus bangga nih ya sama anak-anak timnas Indonesia.
0: Bener, bukan bentengnya aja yang tebel tapi bentengnya juga yang tinggi kayak
1: apa
0: benteng
1: tuh?
0: Agama. Antara kamu dan dia.
1: Iya,
0: ya,
1: wah,
0: jangan
1: kayak gitu ya. Ini nanti ada yang ngedengerin, aduh Kak, tolong dong request ke Google. Kayak gitu nanti.
0: Jangan ya.
1: Nah, ternyata nih pasukan Nova Arianto mengawali kualifikasinya dengan bermain imbang 0-0 melawan Malaysia ya. Makanya tadi di awal ada diomongin Kak mengungguli Australia, Malaysia dan juga Laos gitu.
0: Yep.
1: Dan ternyata di pada pertandingan keduanya Indonesia ini bangkit lagi nih dan meraih kemenangan 3-0 atas tuan rumah Laos.
0: Wow.
1: Keren ya, dari tadi Australia
0: 2-0
1: sekarang lawan
0: Malaysia.
1: Laos. Malaysia 0-0 ya kan? Karena
0: Laos
1: tetanggaan kita tetanggaan sama Malaysia. Laos 3-0. Keren sih memang.
0: Dan juga Indonesia itu menutup perjalanan di grup H dengan kemenangan 2-0 tadi itu teman-teman atas Australia dan bakalan berlaga lagi di Piala Asia U20 2027 di Tiongkok tentunya
1: atau di Cina.
0: Benar. Well,
1: memang tapi memang kita emang harus bangga banget ya sama timnas-timnas kita atau atlet-atlet kita kayak yang udah gue omongin tadi, badminton ya, terus panjat tebing itu juga menang loh Indonesia. Wah keren banget sih ya, singer-singer kita, desainer itu kan
0: bener.
1: Udah sampai ke Paris, dia orang ke US ya, ya kan Jaya.
0: Dan itulah dia berprestasi banget orang-orang kita teman Pro 2. Jadi kita sebagai generasi muda Gen Z juga tuh ayo kita lanjutkan perjuangan orang-orang yang telah bisa dibilang telah lebih dulu jalan ketimbang kita yang belum jalan nih teman Pro 2.
1: Kalau bahasanya dari RRI atau radio ini gitu ya, yang lebih dulu mengudara gitu. Asik. Ya kan kita harus hormatin.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Nah, jadi ini juga dari salah satu bentuk manifestasi juga ya kan.
1: Yes,
0: untuk
1: betul.
0: Juga kita kayak kita nih harus jalan nih, gerak nih ke depan ya, walaupun
1: kita nggak bisa diam aja. Nih bayangin guys, kalau misalnya nih kamu lagi diam aja nih di rumah atau lagi tidur lagi malas-malasan, kamu bayangin teman kamu atau seperjuangan kamu lagi susah payah untuk belajar,
0: itulah
1: untuk
0: dia.
1: Ngelakuin apa yang dia mau, sedangkan kamu lagi malas-malasan.
0: Iya dan
1: itu.
0: Dan akhirnya ya, dan akhirnya kak, dan akhirnya kita tuh ngebandingin diri kita sendiri sama orang-orang lain.
1: Iya,
0: kayak bare minimum kita tuh sebenarnya diri kita sendiri di tahun lalu, bukan bare minimum kita itu adalah orang yang di hadapan kita gitu,
1: gitu
0: teman Pro 2 ya
1: benar,
0: kan
1: benar.
0: Jadi ayo kita bermanifestasi, ayo kita bergerak gitu ya teman Pro 2.
1: Kita wujudin Indonesia emas tahun 2045.
0: Yoi, kayak kata Dua Lipa di lagunya yaitu Training Season.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2. Foto kita blur dari Sal Priyadi.
1: Foto tuh... kita blur.
0: Langsung emot gua.
1: Iya, langsung emot nih.
0: Ya, Teman Pro 2, setuju enggak sih kalau lu ngedengerin foto kita blur dari Sal Priyadi tadi? Itu tuh vibes-nya itu kayak jalan-jalan, bareng gebetan, traveling.
1: Iya kan? Tuh, bener, ya gue kan? Juga gila ya kan?
0: Terus tuh latarnya itu di jalanan kota gitu. Kayak Bandung, Jogja. Terus tuh juga Pahoman
1: Enggal ya, ya kan?
0: Ya itulah dia.
1: Ya kan AGP tadi ya, ya. Kan anak gaul Pahoman.
0: Tapi ya Teman Pro 2, mungkin lo juga bakalan tertarik juga sih jalan-jalan ke salah satu resort nih, yang tentunya apa ya, bisa dibilang salah satu resort terbaik di dunia.
1: Iya, yaitu... kita kasih clue dulu gak sih, jangan langsung kita ini ya. Apa? Yang pertama itu kan dia Nusantara nih ya, tapi ya, nuansanya tuh kelas dunia ya kan, pastinya modern, tapi apa ada tuh Nusantaranya.
0: Terus tuh di NTT.
1: Terus dia di NTT. Terus dia
0: di Sumba,
1: dan dia mahal banget, kesananya tuh ratusan juta, dan dia private. Apa nih, udah ketemu belum nih? Kira-kira langsung aja kita sebutin ya.
0: Itu dia.
1: 2, 3. Nihi Sumba.
0: Ya, yes. Yes. Teman Pro 2, Nihi Sumba. Siapa sih yang enggak tahu Nihi Sumba sebenarnya?
1: Benar. Nihi Sumba itu sebenarnya hotel ya kan, tapi yeah, dia adanya di Sumba, NTT, Pulau Sumba.
0: Bener.
1: Dan ternyata ini tuh memikat gitu ya para wisatawan lokal dan juga turis-turis asing.
0: Bener.
1: Bukan cuma para wisatawan, gue juga memikat nih ke Nihi Sumba ini.
0: Ya kan?
1: Ini masuk ke wishlist gue.
0: Asik.
1: Mungkin
0: amin.
1: Tahun depan, amin.
0: Betul, betul. Dan tentunya Teman Pro 2, ini tuh bisa dibilang gak perlu jauh-jauh keluar negeri untuk nikmatin destinasi eksotis. Sebenarnya kita sudah eksotis.
1: Iya, betul.
0: Indonesia sudah eksotis.
1: Karena Lampung panas.
0: Iya, benar-benar sudah eksotis gitu ya kan. Dan juga wisata kali ini tuh gak kalah mengagumkan dengan pemandangan di luar negeri.
1: Iya,
0: karena
1: di internasional sana ya kan.
0: Iya.
1: Yang bergengsi-gengsi. Dan ternyata Indonesia juga punya Nihi Sumba.
0: Iya, gitu. Kenapa
1: ternyata,
0: ya?
1: Nah,
0: ternyata ya, alasannya
1: yes,
0: ini si Nihi Sumba ini bisa dibilang hotel terbaik gitu,
1: dan juga
0: terbaik,
1: hotel termahal.
0: Iya. Nah, kenapa itu?
1: Nah, yang ternyata nih ya, fakta menariknya nih, yang pertama itu tuh Nihi Sumba itu udah terpilih menjadi hotel terbaik di dunia
0: di tahun 2016
1: dan juga 2017. Yo, dan juga resort eksklusif Nihi Sumba dinobatkan menjadi hotel terbaik nomor 1. Wow, ini di udah dunia. bukan 2 3 4 5 tapi nomor 1 loh. Yeah, keren ya kan.
0: Versi majalah Travel and Leisure ya. Wow, Teman Pro 2.
1: Bangga banget sih pasti ya.
0: Bener.
1: Kita sebagai warga Indonesia ada wisata, tempat wisata.
0: Bener.
1: Gitu yang dikenal oleh asing, warga-warga asing. Yeah, ya kan. Salah satunya Nihi Sumba, ada juga. Bener. Bali ya kan.
0: Iya, itulah dia. Terus tuh ya Teman Pro 2, kenapa alasannya Nihi Sumba nih pernah dijadikan number one hotel terbaik di dunia? Itu tuh salah satunya itu pastinya indah.
1: Yes, indah.
0: Pelayanannya oke. Okay. Uh-huh. Terus tuh juga menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan tentunya ya kan. Terus tuh juga akomodasi yang tentunya lengkap banget, menawarkan berbagai macam fasilitas seperti spa, berkuda,
1: ada kolam renangnya ya kan. Terus ada pusat kebugaran, yoga, dan juga meditasi.
0: Oh,
1: terus aktivitas kulinernya juga di mana-mana. Jadi pengunjung ini bisa belajar mixologi sampai ke kuliner khas Indonesianya itu sendiri. Tetapi nih Ja ya, Nihi Sumba itu selain dia terkenal terbaiknya kayak yang udah gua ungkit.
0: Bener.
1: Kenapa dia ada pelayanan kayak spa, berkuda, kolam berenang, terus pusat-pusat kebugaran, terus ada buat yoga, meditasi segala macam? Karena dia harganya hampir ratusan juta.
0: Hah?
1: Satu malamnya itu. Bayangin aja kan, belum pesawat, tiket pesawat.
0: Iya, pesawat, transport.
1: Iya,
0: nyewa motor mobil.
1: Iya, terus kita kalau mau nyoba kulineran yang lainnya juga kan pasti ada add-on-nya ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Dan itu gitu, masih kurang untuk kita ya Teman Pro 2, dengan orang yang orang kami ini untungnya orang-orang enough. Gue ini orang-orang enough,
1: iya,
0: gitu kan. Kamu orang enough ya?
1: Aku orang enough juga.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Makanya Teman Pro 2 yang orang have, amin.
1: Amin. Kita juga mau kok jadi orang have ya,
0: amin
1: kan? Amin. Semoga semuanya kita nanti di tahun depan atau di tahun ini gitu ya bisa berusaha menjadi orang have. Gitu.
0: Bab, amin, amin. Dan selanjutnya Teman Pro 2, kenapa sih nih Sumba itu dikategorikan resort salah satu resort terbaik di dunia?
1: Yes.
0: Itu yang penting yang pastinya itu adalah harga jaminan yang terbaik teman Pro 2. Karena dari laman resminya nih, untuk menikmati keindahan surga kecil yang tersembunyi. Asik bahasanya cuy.
1: Dia udah ada apa ya namanya? Apa sih kalau
0: julukan
1: benar. Yeah. Julukannya bukan kayak ayam jantan dari timur. Kalau itu kan pahlawan kita ya kan. Ini surga kecil. Wah, karena saking indahnya itu loh. Jadi kayak kebayang kalau udah ngomongin ini Sumba. Wow, kalau udah pernah ke sana, kamu orang have ya?
0: Iya, orang have. Tapi ya teman Pro 2, kalau kamu penasaran sama harga dari tipe-tipenya itu, ada yang pertama yaitu ada tipe villa yang dibanderol murah saja.
1: Dengan berapa?
0: Dengan biaya sebesar 13,3 juta atau setara dengan $895.
1: Ini kayaknya kayaknya ini di tahun ini udah enggak dapat 13,3. Ini 13,3 ini di luar makan, di luar akomodasi segala macam ini.
0: Itulah
1: ini
0: dia.
1: Yang membuat website-nya emang keren ya kan. Biar kita tertarik gitu kan. Habis kita cek, kita ke sana, wah, ternyata kita harus menyentuh ratusan juta, enggak bisa nih cuman segini ya kan.
0: Terus juga nih ada yang tipe kamar raja mendaka alias kingnya, yaitu sekitar $17,445 atau sekitar atau setara 260 juta rupiah per malamnya.
1: Wah, keren sih ya.
0: Lu pikirin satu mobil dapat itu.
1: Iya, mobil ini udah bukan mobil aja, kan Pajero dapetnya ya kan, 260 juta Pajero gitu. Dan kita ternyata nih harga tersebut itu udah sepaket lengkap termasuk akomodasi, makan, wifi, minuman non alkohol ya pastinya, dan rekreasi, berbagai aktivitas laut hingga kunjungan lokal dan belajar menenun dengan warga asli Sumba.
0: Seru.
1: Wow, makanya dia semahal ini karena kita tuh bisa berinteraksi langsung sama warga lokal Sumbanya, terus ada kunjungan-kunjungan lokal, ada rekreasi segala macamnya ya kan.
0: Ya kan.
1: Udah banyak banget itu fasilitas yang kita dapat.
0: Dan juga ya teman Pro 2, resort megah ini tuh masih berkonsep tradisional Indonesia alias kebudayaan Sumba. Dan ini tuh dengan Nihi Watu Resort ini sama ya teman Pro 2. Di sini kamu bakalan dikasih banyak pilihan kamar unik khas tradisional Sumba dengan konsep rumah pohon dan furnitur bertema laut di setiap sudut ruangannya. Dan ruangannya itu mewah bernuansa pemandangan alam liar dengan panorama yang pastinya eksotis.
1: Betul, dan juga ternyata bahan dari bangunannya ini kebanyakan dari bambu ya kan. Makanya kalau kita lihat itu di atas Nihi Sumba itu tuh dia menggunakan apa ya, bulu-bulu gitu loh. Kayak untuk sapu, kalau tahu sapu
0: serabut sapu.
1: Iya benar, serabut sapu ya kan. Nah, itu di atas atap kan. Kalau misalnya kita kan di sini pakainya genteng kan. Kalau misalnya hotel-hotel segala macam, itu tradisional banget gitu karena dia pakainya serabut yang kayak sapu, benar-benar kayak rumah di Sumba.
0: Dan itu pastinya bahan alam semua dengan dipadukan dengan furniture teknologi dan pastinya yang terbaru nih teman Pro 2.
1: Iya, apalagi kan di samping kanan kirinya ada kolam berenang, terus di depan kolam berenangnya terus ada laut biru, terus ada pasir putih. Wah, keren banget sih ya. Siapa sih yang gak mau ke Nihi Sumba ya kan?
0: Orang enough, orang have pun mau
1: gitu.
0: Pasti.
1: Yang penting bener.
0: Ada duitnya say.
1: Iya.
0: Duitnya cuy.
1: Jadi mulai dari sekarang teman Pro 2, kamu harus nabung buat kita ke Nihi Sumba.
0: Buat kita. Ini.
1: Buat kita. Maksudnya gue mau ikut juga loh. Kalau misalnya lo udah dapet duitnya ya ajak gue lah ya kan. Kan gue yang rekomendasiin ya kan. Bener gak sih? Jalo mau ikut juga?
0: Ya kalau dibayarin.
1: Kalau dibayarin. Betul
0: atau,
1: sih.
0: Atau nabung dulu boleh kali ya kan. Bener. Itulah dia teman Pro 2. Dan kamu masih temenin sama kita karena hampir jam 7 malam sampai jam 7 malam, mungkin berapa kurang dari beberapa
1: 9 menit lagi nih ya, 9 menit lagi kita bakal closing. Jadi buat kamu yang mau request sekarang ya, karena bakal langsung kita puterin. Kalau udah lewat dari jam 7 nanti bakal ditemenin sama KKBA-nya.
0: Yoi, dan juga bakalan ditemenin sama Pro 2 RRI Jakarta atau Pro 2 ya. So keep on tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: 9,5 Pro 2 Redman dalam teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya sudah hampir jam 7 waktunya DJ Reja dan juga DJ Atu pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita ya. Dan terakhir dari kita,
1: let's be best channel in special wellness along with Pro 2 berlampung teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena saat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta guna mendengarkan Music Live Chat. Sekali darah tetap di udara. And now bye-bye teman Pro 2.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elane Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, striker Real Madrid Kylian Mbappe diserang legenda timnas Prancis Christophe Jugeri setelah berkomentar yang akhirnya menang di trofi Ballon d'Or 2026. Pemenang penganugerahan Ballon d'Or 2026 akan diumumkan di London, Inggris pada Oktober mendatang. Nah, nama Mbappe ini sudah masuk dalam nominasi penghargaan itu. Kapten timnas Prancis itu belum pernah memenangkan Ballon d'Or, dan meski begitu Mbappe yakin tahun ini bisa mengangkat trofi bola emas tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembuatan lahan dengan cara membakar dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salinan impres ini diteken Prabowo setelah disahkan Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvana Jaman.
1: Info Pro 2.
0: Kabut asap yang terbawa hingga ke Malaysia, Sarawak membuat kualitas udara di sejumlah wilayah memburuk. Bahkan pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat distrik Sarian setelah indeks polusi udara menembus angka 519, jauh di atas ambang batas berbahaya. Sejumlah sekolah juga terdampak aktivitas Malaysia hingga masyarakat di luar ruangan dibatasi.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini? Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Produe. Masih barengan sama gue, Landy Krisandaru, di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produe, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini. Bener. Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai
0: gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai. Gitu. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap
1: lari,
0: ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya, 5K,
0: 10K.
1: Ya, 10K.
0: Oke lah kalau

0: Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z-Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih, buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin, hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia, Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: dia MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian gitu, karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa juga.
0: Iya kan? Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah.
1: Hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah kalau

0: sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
1: Betul.
0: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
1: Oh, lumayan ya.
0: Iya,
1: lumayan. 3 sampai 4 EP.
0: Satu EP.
1: Oh, satu EP. 3 sampai 4 bulan.
0: Oke,
1: dengan isi 7 tadi ya.
0: Satu lagu itu udah rilis duluan.
1: Oke. Okay.
0: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
1: 6 lagu nyusul. Oh, oke. Okay. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
0: Iya, oke lah ya.
1: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu.
0: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga,
1: galau gitu mampus ya.
0: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Harus tahu gue sesakit itu.
1: Benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
0: Iya.
1: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
0: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya?
1: Gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Bener.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah, gimana nih gue?
0: Iya, bener, bener.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja, gitu kan?
0: Bener, bener.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang, gitu kan. Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang, gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya, iya.
1: Lo nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah ini sih. Sudah itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku. Dan banyak aku ngegarap ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga. Gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira gitu. Banget ya, ini mah.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: dia
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini

0: liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
1: Lebih ke kadang mikirin market ya.
0: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, yaudah nih gue bikin lagu.
1: Iya, kita gak bisa idealis ya.
0: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
1: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
0: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya Taman Pro 2.
0: Betul.
1: Di seluruh DSP.
0: Di seluruh DSP.
1: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
0: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
1: Oh ada lirik video, visualizer.
0: Visualizer.
1: Oh kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga Taman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya. Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
0: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
1: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi ya, berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
1: Gitu, jangan pernah berhenti berkarya.
0: Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul, setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. Berakhir sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
0: Ada di @AlikaSyafiraAA atau di @MDJiko.
1: Nah, kalau YouTube
0: @MDJiko.
1: MDJiko. Kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification.
1: Suka live TikTok enggak?
0: Suka lagi.
1: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah
1: beristirahat. Oh, kau gitu bikin segmen kan sendiri ya?
0: Iya. Ngobrol-ngobrol gitu kan sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kadang ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah.
0: Aku bisa gini-gini. Oke, guys, kita dengerin curhatan dia
1: ya. Sleep call. Di situ bisa cerita ya.
0: Curhat apa aja.
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Tenang aja.
1: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
0: Terima kasih banyak Kak.
1: Masih ada empat lagi untuk main ke radio kan.
0: Benar. Untuk main ke sini ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman Pro 2 juga jangan bosan. Alika lagi.
1: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
0: Betul.
1: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu Taman Pro 2. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
0: Alika Syafira pamit.
1: And bye-bye Taman Pro 2.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam hari ini kamu ditemenin sama Echa Mariska
1: dan juga ada Laila yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti, cuman di Movie Zone.
0: Move on, move on.

0: Pro 2 masih bareng Echa Mariska dan juga Ade Laila di Movie Zone.
1: Iya, yeah, benar banget.
0: Kita mau ngapain nih malam ini, Lay?
1: Kita mau ya ngomongin film ya.
0: Ya, benar.
1: Karena movie ya.
0: Betul. Jadi malam hari ini kita seperti biasa ya teman Pro 2 bakal bahas watchlist, terus
1: ada behind the scene
0: dan yang terakhir ada off script. Jadi buat teman Pro 2 tungguin terus kita ya di 92,5 Pro 2 RF.
1: RRI
0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya, teman berdua masih bareng kita berdua. Ya. Kita di sini cuman literally benar-benar berdua ya.
0: Bener, kosong malam hari ini karena yang lain lagi ada kegiatan.
1: Ya, biasanya rame. Di sini benar-benar kita berdua gitu kan. Dan dingin lagi ya ini.
0: Dingin banget ini kayak sikap dia. Enggak dong.
1: Siapa tuh Keca?
0: Jadi spesial malam hari ini kita bakal bahas satu series aja.
1: Iya, benar banget. Kita enggak banyak-banyak, satu aja.
0: Satu aja. Dan apa itu?
1: Dan ini mungkin series yang banyak ditonton sama orang-orang ya. Mm-hmm. Karena ternyata film ini rame.
0: Oh iya?
1: Iya. Yeah.
0: Tahun berapa tuh? Jadi kita special edition malam hari ini bakal bahas Stranger Things. Yeay. Buat teman Pro 2 yang suka banget sama Stranger Things, ini adalah malam kamu.
1: Iya, yep, benar banget. Ya,
0: jadi jangan kemana-mana, dengerin terus kita dari jam 8 sampai dengan jam 10. Cuman di
1: Movie Zone.
0: Mood on, movie on.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: masih bareng kita teman Pro 2.
1: Ya benar banget. Dan kali ini kita bakal masuk nih teman Pro 2.
0: Masuk kemana nih?
1: Ke segmen yang mungkin ditanya-tanya nih.
0: Ditunggu-tunggu ya, teman Pro 2. Jadi kita sudah masuk di segmen
1: Watchlist.
0: Gimana nih teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu pasti penasaran kan? Kita mau ngasih season berapa buat teman Pro 2? Jadi sebenarnya Stranger Things ini ada 5 season ya, Lan?
1: Iya, banyak kalau kayak dibahas semua terlalu banyak ya.
0: Terlalu banyak. Jadi kita bakalan bahas yang menarik-menarik aja menurut kita.
1: Iya, menurut kita.
0: Iya, mungkin menurut teman Pro 2 ada yang lebih menarik.
1: Gitu kan. Nah,
0: tapi menurut kita nih malam hari ini kita bakal bahas season berapa lagi?
1: Season pertama dulu ya.
0: Pertama dulu. Kita kasih spoiler lah, kita bakal bahas season 1, 3, dan 5. Jadi dari yang pertama ada apa, Lai?
1: Jadi season pertama ini kenapa kita bahas? Karena dia pembuka ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita gak bahas ini nanti orang bingung nih. Siapa aja pemainnya, siapa aja apa yang terjadi gitu
0: ya,
1: kan.
0: Jangan langsung masuk season 2, tiba-tiba
1: ini siapa ini? Ini monster ini siapa?
0: Ini monster atau apa
1: gitu kan.
0: Jadi di season 1 ini ada, kita bakal ketemu sama pemeran-pemerannya yang pasti ya. Kita bakal kenalan sama Will, terus ada
1: Mike,
0: sama Elle, terus Dustin, Lucas, dan yang lain
1: gitu kan. Nah, di season pertama ini kalau kalian udah nonton gitu kan, di cuplikan, kayak bukan cuplikan sih, kayak di menit-menit pertama kan udah pasti tahu ya. Ada anak yang hilang kan di sini tuh.
0: Iya.
1: Namanya
0: anak yang hilang siapa?
1: Anaknya Will.
0: Will. Will hilang di sini karena apa? Karena bandel ini.
1: Bandel pulang malam.
0: Anak kecil loh kamu itu loh.
1: Naik sepeda coba game. Makanya jangan main-main sampai malam. Udah pulang.
0: Kok jadi marah-marah ini? Jadi Will ini hilang dan dicari-cari nih sama warga-warga Hawkins.
1: Bener
0: dicari
1: banget.
0: Sama teman-temannya juga, sama Dustin, Lucas, terus Mike.
1: Gitu.
0: Terus si ibunya juga nyari ya?
1: Iya, ibunya tuh sampai nyari kayak, menurutku ngelihat ibunya tuh sangat apa namanya,
0: sangat
1: kebingungan dan pusing banget gitu loh. Kayak soalnya kayak anaknya ini masih kecil, terus kayak nggak pulang-pulang gitu kan, dan dia cuma menyisakan sepedanya kan.
0: Ya, apa yang kamu
1: lain
0: lakukan kalau kamu jadi ibunya Will?
1: Kayaknya aku bingung sih kayaknya.
0: Aku marah sih.
1: Marah
0: ngapain
1: siapa?
0: Pulang malam kamu ini jewer gitu.
1: Kalau udah ketemu,
0: kalau belum ketemu nangis dulu.
1: Iyalah gitu kan.
0: Terus yang selanjutnya kita bakal bahas
1: tentang
0: season 3. Season 3 ini menurutku
1: kenapa?
0: Cukup menarik ya, karena di sini bakal ada transisi antara mereka masih anak-anak di season 1, 2 dan di sini bakal remaja.
1: Iya benar banget. Terus tuh kayak inti masalahnya juga kayak udah beda lagi gitu kan.
0: Iya, benar. Lebih apa ya?
1: Lebih
0: banyak dan lebih bervariasi.
1: Iya, benar banget. Kayak lebih berjuang kayaknya di season 3 ini ya mereka ya.
0: Iya, di sini juga lebih berwarna menurutku.
1: Karena udah ada tambahan-tambahan orang-orang baru kan.
0: Dan artistiknya juga cakep banget di season 3. Karena di season 1 dan 2 itu gelap banget.
1: Iya, gelap banget kayak entah
0: kalau
1: kenapa.
0: Kalau mau nonton itu kita harus naikin.
1: Naikin
0: dulu
1: banget gitu kan, kenapa ini hitam banget gitu kan.
0: Nah, di season 3 ini udah mulai berwarna.
1: Udah mulai terang-terang ada mataharinya lah gitu kan.
0: Terus di sini juga ada cast-cast baru ya, Lai.
1: Iya, salah satu yang rame banget itu adalah si Max gitu kan.
0: Kenapa sih dia rame di season itu?
1: Karena kayak awal pertama kali kan dia ke sekolahnya kan. Sekolahnya apa sih namanya, lupa deh.
0: Aduh,
1: Hawkins.
0: Bukan Hawkins deh. School?
1: Mungkin.
0: Kan gabungan tuh kan dari SD, SMP, SMA tuh satu semua.
1: Iya, pokoknya
0: itulah ya si teman berdua ya. Maaf kalau salah.
1: Maafin kita gitu kan. Jadi si siapa? Si Will, Dustin, Lucas sama siapa
0: lagi?
1: Mike itu tuh ketemu nih sama si cewek ini karena kayak dia tuh kan datang ke sekolah dengan cool ya gitu kan. Terus diajak ngomong.
0: Diajak ngomong enggak mau.
1: Cool banget dia, cewek cool gitu. Itu mungkin
0: gitu
1: yang jadi daya tarik mereka berempat.
0: Bener.
1: Ke Max gitu ya.
0: Akhirnya si Max lulus. Terus jadi satu geng, satu
1: gitu,
0: circle buat melawan monster
1: gitu.
0: Dan yang terakhir tentunya ini menurut aku season yang paling emosional buat aku.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kita udah ditemenin dari kecil ya. Aku nonton season 1 itu SMA kalau enggak salah.
1: Lama banget. Tahun berapa itu?
0: Aduh.
1: Jangan-jangan itu
0: 1999 enggak dong. Tahun 2020. Eh enggak, itu udah lulus 2019.
1: Oh berarti kayak masih. Ya masih anget-anget enggak sih ya, 16 ke 19 tuh masih anget banget ya.
0: Itu terus sekarang udah di season 5, udah mau pamitan, udah tutup nih, udah enggak bakal ada Stranger Things gitu kan. Lain, enggak bakal ketemu sama Will lagi
1: si yang suka hilang-hilang.
0: Tapi di season 5 ini dia hilang lagi enggak, Lai?
1: Nanti ya. Apa mungkin sekarang?
0: Sekarang aja sih.
1: Sekarang gitu. Tapi nanti kan kita bahas dulu yang awalnya.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: yang awalnya aja.
1: Nah, di season 5 ini tuh hal yang menariknya pertama adalah si siapa? Si monsternya ini tuh udah dipengaruhi sama orang gitu loh. Nama monsternya Vecna kan?
0: Iya. Sebelumnya bukan Vecna.
1: Iya. Ganti-ganti kenapa, heran ya?
0: Karena ini anak kecil ya tokoh utamanya ya. Mungkin mereka mendefinisikan monster itu berdasarkan apa yang mereka dengar aja. Oh, iya kayak sih. Mereka main game gitu. Di game itu

0: WA kita di 08117208925 atau di IG kita
1: di @pro2bdl. Kita tunggu teman Pro2 sampai jam 10 nanti.
0: Bye bye.
2: Iko, air lautnya naik ya. Iko, airnya naik.
3: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, bukan tsunami. Lari.
4: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro2 FM Bantar Lampung ya.

0: gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Namun Pro 2, kabar terbaru dari dunia K-pop, Ivan berhasil membawa mini album debutnya, Death of Me, ke posisi pertama tangga album iTunes di 11 negara. Album yang dirilis pada 7 September ini juga berhasil masuk ke charts di puluhan negara lainnya. Gak cuman albumnya, lagu utama Death of Me juga menduduki posisi pertama di iTunes di 9 negara. Menariknya, Ivan juga ikut terlibat dalam proses penulisan dan produksi album ini. Itu dia flash info dari Echa Mariska. Info lainnya bisa kamu akses melalui rri.co.id atau melalui RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Halo teman berdua, masih bareng kita berdua ya.
1: Benar banget.
0: Cuma Rizka dan Ade Laila. Nah, kita tadi udah ngasih kamu rekomendasi
1: tontonan gitu kan.
0: Series apa sih namanya?
1: Season
0: terbaik menurut kita. Gitu buat kan. Kamu yang penasaran boleh banget langsung buka aplikasi dan nonton sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu Behind the Scene.
1: Behind the scene. Okay. Ya, teman berdua masih bersama kita berdua ya. Dan ini udah masuk ke segmen yang menarik ya, tunggu-tunggu gitu kan. Karena kita bakal ulik-ulik nih.
0: Ada apa aja ya, sebenarnya? Gitu kan. Selain yang di depan layar, kita juga perlu tahu ya, teman berdua, apa yang terjadi di belakang layar
1: gitu kan, dibalik.
0: Sebagai penikmat film, jadi ini menurutku adalah segmen yang harus banget teman produa tunggu.
1: Iya, dan dengerin banget, wajib kayaknya ya.
0: Jadi di Behind the Scene ini kita bakal bahas apa aja yang terjadi di belakang layar Stranger Things.
1: Benar banget.
0: Tadi aku udah ke Upside Down.
1: Oh iya, tadi ada Will ngetok-ngetok kaca depan ini kayak Eca, ayo mau ke Upside Down.
0: Dia jadi target ya.
1: Iya, dia ikut.
0: Enggak dong, bercanda teman berdua. Jadi kita bakal bahas yang mana nilai? Yang season 1, 3 atau 5 Behind the Scene? Yang 5. Ah, tapi aku penasaran sama ininya sih, Lai.
1: Apa?
0: Sama monsternya. Kan yeah, tadi di awal namanya Demogorgon,
1: terus
0: pindah jadi Mind Flayer,
1: terus
0: yang terakhir Fake. Nah, sebenarnya ini tuh kalau di belakang layar tuh terbuatnya dari apa sih?
1: Iya, soalnya kayak kadang tuh bukan kadang sih, tapi kayak karena kita, kalau kita lihat si monster ini emang kayak serem gitu kan. Sebenarnya dia ini apa gitu kan?
0: Itu sebenarnya adalah buatan dari tim artistik Stranger Things. Jadi tim kreatifnya nih mengeksplor make up, terus mengeksplor apa namanya bentukan kayak tubuhnya itu kan. Nah, selain itu mereka juga pakai CGI ternyata, like.
1: Oh, di edit gitu.
0: Iya, ditempel gitu.
1: Oke. Kirain tuh sebenarnya itu tuh bukan, itu kan sebenarnya manusia yang di
0: makeover
1: kan, jadi monster kan. Kirain itu tuh sebenarnya itu editing gitu loh, editan.
0: Yeah, itu juga dibantu sama CGI. Oh. Jadi enggak murni CGI, ada bantuan makeover biar memperjelas gitu, kayak benar-benar ada di dunia nyata gitu.
1: Iya, sama kayak biar enggak terlalu edit banget gitu enggak sih? Jadi kayak ya biar sempurna gitu.
0: Jadi di sini tuh nggak cuman komputer yang kerja karena CGI tadi kan, tapi ada juga aktornya karena itu ada manusia aslinya loh yang di make upin.
1: Salah satu krunya gitu?
0: Enggak, itu pemainnya.
1: Oh, itu siapa?
0: Yang jadi Henry itu loh.
1: Oh,
0: kan dia jadi.
1: Iya.
0: Juga kan?
1: Tapi kan si jadi Henry ini kan dia di season kelimanya kan. Tapi kalau season pertama dan kedua dan sebelum si Vecna itu siapa?
0: Itu Stan. Stan bacanya ya.
1: Oke.
0: Jadi selain itu juga ada bantuan dari sutradaranya yang pasti. Itu kan semua bentuk dari visualisasi sutradara tuh. Makanya dapatlah monster-monster keren yang ada di Stranger Things. Terus dapat bantuan juga dari kamera, lighting dan segala macam. Pokoknya semua kru yang berperan di sana tuh benar-benar mendukung real visual itu.
1: Oh, iya. Tapi ternyata bukan Demogorgon doang yang harus terasa nyata gitu kan. Ternyata kayak dunianya juga si Upside Down ini harus banget terasa nyata kalau kita nonton. Tapi emang bener sih pas kita nonton kayak itu bukan editing gitu kan. Kayak bener-bener ini
0: kita
1: ada gitu.
0: Kita masuk ke sana, ke Upside Down.
1: Ternyata ya ini buatan CGI ya.
0: Iya benar. Jadi ini buatan CGI. Ya kita sebagai penikmat film tahunya udah jadi aja kan.
1: Iya.
0: Ternyata di belakangnya serumit itu.
1: Iya, serumit itu dan panjang banget. Tadi kita baca-baca kayak menghabiskan banyak biaya banget.
0: Iya, sekitar triliunan. Miliaran.
1: Ya karena kayak kalau dilihat effort banget sih si sutradaranya ngebuat apa namanya film ini. Jadi kayak ya nggak terbuang sia-sia juga uangnya gitu.
0: Terus juga kamu inget nggak ada scene si L masuk ke ruangan item yang kayak nggak ada ujungnya gitu,
1: yang kosong gitu kan.
0: Sebenarnya itu tuh editan juga. Jadi itu nggak pure ruangan kosong yang nggak ada ujung gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kayak apa ya?
1: Apa tuh? Kotak kosong, bukan?
0: Bukan, dia kayak kotak berisi air 2 inch gitu katanya.
1: Oh, iya. Jadi
0: pinggir-pinggirnya tuh ditutupin
1: hitam-hitam
0: kayak black drop.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Ditutup itu jadi seakan-akan ini adalah ruangan yang tanpa ujung. Padahal itu cuman sekotak isi air 2 inch doang.
1: Iya, gitu. Tapi kayak benar-benar kelihatannya itu nggak ada batasnya gitu loh.
0: Batasnya kan kayak ruang kosong. Nah itu pakai reflecting pool. Benarnya kayak kolam kotak dangkal gitu 2 inch. Jadi si L, si pemerannya, Millie Bobby Brown, dia nggak tenggelam beneran.
1: Oh nggak, oh itu dangkal sebenarnya.
0: Dangkal 2 inch doang.
1: Oke. Terus tuh ternyata si Demogorgon itu tuh membutuhkan banyak kerja visual, ya kan? Kayak Vecna itu kayak punya tantangan, kayak tubuh sama wajahnya itu harus benar-benar berubah gitu kan. Tapi emang kalau dilihat benar-benar berubah sih daripada yang aslinya ya mukanya ya.
0: Iya, pas dia jadi Henry, ganteng banget nih. Tapi pas jadi monster, aduh
1: serem
0: takut
1: sih. Tapi kayak Henry sebelum jadi monster juga udah agak serem sih sebenarnya mukanya.
0: Iya sih, muka-muka villain gitu ya. Jadi ada fun fact lagi nih.
1: Apa
0: si
1: tuh?
0: Henry atau Vecna ini di make up itu hampir 70 jam.
1: Wah, apa
0: banyak
1: namanya
0: banget ya?
1: Berarti capek banget, capek dia banget. Harus duduk selama 70 jam, bayangin kita.
0: Belum lagi actingnya. Keren.
1: Kita duduk 2 jam aja capek ya. Ini 70 jam gitu kan. Terus tuh ini ada lagi nih bagian yang katanya paling menarik gitu. Tapi gak banyak orang sadari gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Ketika adegan monster gitu loh, atau efek visual. Jadi semuanya tuh harus konsisten gitu loh.
0: Oh ya.
1: Terus tuh kayak posisi aktornya itu harus benar-benar tepat. Bener. Terus tuh kayak make upnya harus tepat. Bener. Terus tuh kayak cahayanya itu harus masuk akal, nggak boleh ya nyeleneng-nyeleneng gitu. Terus tuh gerakan monsternya itu juga harus sesuai. Kameranya itu juga harus sesuai. Pokoknya kayak semuanya tuh benar-benar harus sesuai, nggak boleh gerak sedikit pun deh kayaknya ya.
0: Ya biar apa? Biar kita sebagai penonton percaya gitu.
1: Iya, kalau misalnya ini tuh real gitu, bukan editing gitu kan.
0: Gimana kalau teman Pro 2 percaya enggak?
1: Percaya enggak kalau ini sebenarnya asli semua gitu kan?
0: Ada CGI-nya tadi.
1: Iya kan. Kita udah kasih tahu kok.
0: Iya. Oke, kita mau apresiasi juga buat kru-kru di belakang layar Stranger Things, keren banget. Buat aku sebagai orang film,
1: asik nih, ngomong langsung nih.
0: Nanti, maaf ya. Sebagai orang film, kalau kita nonton terus diapresiasi krunya itu kayak seneng aja seneng gitu. Ya. Hasil kita di belakang layar tuh dinikmati dengan puas gitu sama penonton.
1: Iya sih, benar sih.
0: Oke, itu dia ya teman Pro 2 dari Behind the Scene. Nah, kita bakal bahas yang menarik lagi di segmen berikutnya.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu, keep on tuning Pro 2 RRI Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: 10,5 Prodo Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya,
0: masih barengan kita nih teman Prodo ya. Dan
1: masih di jam berapa ini?
0: Udah setengah 10 ini kita bakal masuk ke segmen yang gak kalah menarik daripada segmen 1 dan 2 nih teman Prodo.
1: Seru banget sih.
0: Iya,
1: kita
0: banget.
1: Di segmen apa sih, Lai?
0: Kita bakal masuk ke segmen Off Script. Off Script. Off Script. Ya, nomor 2. Kayak udah kita bilang di awal tadi ya, kita bakal masuk ke segmen Off Script gitu kan.
1: Lanjut aja nih kita.
0: Kita mulai ya. Yuk. 1 2
1: Nomor 2-nya kayak apa nih dihitung 1 2 ya.
0: Kita bakal mulai ya, teman Pro 2 ya. 1 2 3
1: Kamu dengar suara itu gak?
0: Hah? Apaan?
1: Kayak ada yang buka pintu.

0: kalau di kita, kalau kita iya, kalau kita dikejar Demogorgon.
1: Iya, karena kan kita tadi udah bahas banyak banget ya,
0: iya,
1: tentang monster-monster di Stranger Things.
0: Gitu kan.
1: Ini kita coba sedikit parodi
0: kalau kita dikejar gitu.
1: Walaupun dikit banget.
0: Eca sampai keringetan kayaknya dia mendalami banget.
1: Karena aku pengen banget masuk ke situ.
0: Oh, pengen banget ke Upside Down.
1: Pengen
0: banget. Dia ngomong banget dari tadi kayak pengen banget coba ke sana gitu.
1: Ya soal tahu kan kita menemukan hal-hal baru di sana.
0: Iya sih, yang benar
1: di
0: sih.
1: Dunia nyata ini enggak ada gitu. Seru sih karena kita juga nambah-nambah kayak efek-efek gitu kan.
0: Iya. Ini first time ya movie ada sound effect, makanya tadi kayak agak lama karena baru first time ya teman Pro 2. Mungkin akan kita coba lagi di next parodi gitu kan.
1: Seru banget karena kita jadi merasakan gitu kan ambience-nya.
0: Ada tiba-tiba tadi sek kaki gitu kan, kaki kayak di rumput padahal sebenarnya ini di
1: studio. Gimana menurut Pro 2, bagus enggak?
0: Bagus
1: nih
0: gak?
1: Buat teman Pro 2 yang lagi nonton live kita, komen dong.
0: Iya, rating dong, rating parodi kita with apa namanya? Sound effect nih.
1: Iya, oke. Okay. Apa? Itu obscure kita bakal bahas selanjutnya di segmen selanjutnya. Gitu. Oke. Okay.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: 92,5 Pro Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, sudah berapa jam?
0: 2 jam ya teman Pro 2, kita nemanin kamu. Tadi kita udah bahas watchlist di pertama, kita udah ngasih season-season yang menarik nih.
1: Iya, BTS-nya ya. Juga dan terakhir juga kita ada parodi ya.
0: Iya, benar banget.
1: Okay. Dan, jadi terakhir dari
0: terakhir kita, Rest Diva, share and express your willingness only with Prodo Urbana Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara.

0: mau tahu. Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku.
1: Wah, kita buka dulu ya.
0: Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

92,5 per 2 Air Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Mungkin kadangkala kita harus ada waktu untuk kita bertumbuh, untuk kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, dan untuk kita bisa mengevaluasi diri kita. Kadangkala ya, kita gak tahu kalau kita salah. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Akhirnya nih ya, kita tersesat dalam kesalahan, seolah-olah kita benar, padahal kita yang salah gitu, teman Pro 2 ya. Mau gak mau kita harus mengakui kesalahan dan jadi lebih berani gitu. Gak ada salahnya kok mau minta maaf, gak ada salahnya juga memaafkan. Tergantung mau kamu. Kalau kamu mau minta maaf, kamu adalah orang yang hebat. Dan tentunya ya, selama hari ini Angga masih nemenin kamu. Tapi ini sepertinya waktunya untuk Angga pamit, teman Pro 2. Besok ada Angga Labesa di siang hari, di santai siang, nemenin kamu dengan berbagai informasi tentunya. Ya udah, terakhir dari Angga, Last Diffusion and Express Wellness Only with Pro 2 Air Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Angga Labesa pamit, teman Pro 2. Selamat istirahat, sampai ketemu besok siang, di santai siang, sekali di udara, tap udara, and bye-bye.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: Kamu
1: Lera Ribet Lampung.
0: Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Nggak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 di bulan September tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nur Dewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Sudahlah, kita tidur saja. Sudah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Dari Sabang.

0: menit dengan tema kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwara. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cahayanya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini,

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga itu. Aku tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa satu hari enggak ada untuk akhirat itu? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebenarnya.

ikhwan kita tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu, kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, harinya jadi mulia, hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah Munawwara. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cerahnya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini,

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 pagi ini.
1: Selamat pagi.
0: Seneng banget ada Naila.
1: Yeay.
0: Ada Irma. Kita bakal teman kamu, teman Pro 2 di Spada.
1: Spada.
0: Sampai jam berapa nih?
1: Sampai jam 10 nanti.
0: Buat kamu dengerin kita terus ya. Jangan mana-mana, pokoknya kita kasih semuanya buat kamu pagi hari.

0: Are you ready, teman berdua? Hey, udah siap belum pagi ini?
1: Ready dong. Harus ready ya.
0: Siap belum?
1: Jalan-jalan, enggak ya?
0: Jalan-jalan pagi ini kayaknya enak juga sih. Ya nggak sih, udaranya masih tetap seger gitu kan?
1: Masih
0: walaupun kayaknya
1: fresh,
0: harus pakai masker
1: gitu kan.
0: Ya. Iya. Tadi berangkat ke sini pakai masker nggak, jujur?
1: Pakai dong.
0: Pakai ya.
1: Harus pakai.
0: Harus pakai. Karena jujur, gue juga masih ngerasa kayaknya masih banyak banget debu.
1: Iya. Walaupun nggak separah kemarin, tapi kan masih ada sisa-sisa debunya ya.
0: Iya kan.
1: Abu vulkanik.
0: Selain itu juga informasi debu dan lain-lain kita bakal bahas dan kita kasih semuanya teman Pro 2 pagi ini di Spada ya. Beberapa kabar teman Pro 2 termasuk juga dengan kabar anak Gunung Krakatau ini kita bakal kasih buat kamu, apalagi buat kita yang juga kayaknya harus terus siap siaga ya nggak sih,
1: yes,
0: Naila?
1: Betul.
0: Jadi terkait dengan ini, hadapi peningkatan Gunung Anak Krakatau, Lana Lampung perkuat kesiapan, yaitu siap-siagaan lebih tepatnya. Terus ada kabar apa lagi nih?
1: Lalu Polda Lampung berkuat pencarian wartawan hilang di Selat Sunda.
0: Iya benar teman Pro 2. Ya, kabar juga selanjutnya adalah terkait dengan sidang dakwaan mantan Gubernur Lampung Arinal yang juga kita bakal kasih semuanya pagi hari ini buat kamu di mana?
1: Di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Udah pada bangun belum?
1: Udah dong, harusnya.
0: Tapi kalian yang pagi banget kalau bangun, always gitu.
1: Morning person,
0: morning
1: ya.
0: Morning person banget atau gimana nih?
1: Gue sih kadang sih. Gak setiap hari morning person. Kayaknya ya, kalau ada kelas pagi.
0: Tergantung
1: gitu
0: situasi dan kondisi ya.
1: Betul.
0: Tapi jujur kalau bisa bangun siang lo pasti manfaatin banget buat bangun
1: bener
0: siang. Bener. Ya kan? Kalau besok ada jam kuliahnya jam 10 nih, aduh bisa bangun jam 8.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau kuliahnya jam 7 baru harus
1: bangun pagi, subuh.
0: Apalagi kalau siaran pagi teman Pro 2
1: jam. Betul. Tadi jam 4 sih kebetulan.
0: Jam 4, ya.
1: Siap-siap dulu, mandi dulu.
0: Bener-bener sama. Gue juga jam alarm gue jam 3 kurang. Jam 3 kurang, jam 4 kurang ya. Dari jam 3 itu udah mulai bunyi berkali-kali ya kan. Karena gue kayaknya selalu tangan gue tuh kayak refleks gitu.
1: Matiin lagi gitu ya. Matiin lanjut lagi, tidur lagi, lanjut tidur bunyi lagi, matiin lagi.
0: Bener
1: gitu.
0: Makanya kenapa gue harus ada satu handphone atau gadget lah pokoknya yang gue taruh kagak jauh. Mungkin tadi nakas atau di meja hias gitu kan. Atau dong ya, ada jauh dari kasur lah, gak di samping banget kita taruh. Jadi kita harus
1: biar bangun, terus bunyi gitu ya alarmnya.
0: Dan kita bangun dari
1: mau gak mau kan gitu harus kan matiin gitu kan. Jadi gak males.
0: Kalau gitu gue gak bisa apa ya, bangun mungkin teman Pro 2 harus bangun. Tapi alhamdulillahnya gue orang tipikal yang kalau ada suara itu langsung bunyi. Lo tipikal yang lama dulu bangun atau?
1: Jujur gue lama, gue kebo sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Susah bangunnya.
0: Susah bangun ya. Tapi itu memang masa-masa, ada masanya sih. Jo, gue masih kuliah dulu juga gitu tau.
1: Kayak gitu ya?
0: Gue juga
1: ternyata gitu. Bukan gue doang yang ngerasain kayak gini.
0: Iya, gue juga dulu tuh, apalagi dulu gue zaman-zamannya masih ada pernah rame gempa dulu. Gue sampai kan gue ngekos ya dulu ceritanya. Gue ngekos dan waktu itu lagi agak sering gempa lah ceritanya. Jadi kita sama-sama teman-teman kos itu kayak saling-saling menjaga ya kan. Kalau ada apa-apa tuh langsung saling bangunin gitu, walaupun beda kamar.
1: Saling mengingatkan gitu ya.
0: Saling ingetin gitu. Jadi waktu itu gue pernah di apa di soalnya kayak di apa ya, dibangunin sama teman-teman rame nih yang bangunin. Gue enggak bangun-bangun. Sampai gue di ketok-ketok dar.
1: Enggak bangun-bangun juga.
0: Enggak bangun-bangun juga.
1: Mau ada badai angin ribut juga enggak bangun-bangun ya.
0: Gue berhenti dengan apa ya, dengan kebok gue itu. Kayaknya setelah gue menjadi seorang ibu lah ya.
1: Harus bangun pagi, produktif mengawali gitu pagi kan.
0: Kayak gue takut loh. Gue enggak kenapa nggak ada kenapa-kenapa, gue nggak bangun-bangun deh gitu anak gue gitu.
1: Kan buat sarapan gitu kan.
0: Iya, jadi emang kayaknya intuisi seorang ibu nanti akan
1: betul ya kan
0: insting seorang ibu nanti bakal tumbuh sih setiap perempuan nih ya kan, walaupun semalas-malas
1: seiring berjalannya kayak waktu.
0: Benar,
1: ya ada masanya, ada fasenya.
0: Pokoknya kamu masih gadis,
1: nikmatin aja betul.
0: Nikmatin masa-masa yang enak ini gitu ya.
1: Betul.
0: Siap,
1: manfaatkan gitu ya situasi ini.
0: Betul banget. Karena nanti ada saatnya tuh akan tumbuh rasa tanggung jawab.
1: Betul.
0: Gitu. By the way, pagi ini tanggung jawab juga kita bakal temenin kamu teman Pro 2. Tenang aja, kita bakal kasih banyak informasi ya. Terus juga apalagi lagu-lagu. Iya, kita bakal ngobrol.
1: Kita bakal sharing-sharing juga ya, bisa ya di sini.
0: Ada narasumber juga nanti teman Pro 2 yang kita bakal ajakin ngobrol hari ini di Spada. Pokoknya tetap dengerin kita berdua di 92.5 FM Pro 2 Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Kan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu pagi hari ini yang juga udah dengar radio. Lo tipikal yang juga denger radio gak sih? Jujur.
1: Suka dong pastinya.
0: Okay. Senang dong. Apalagi bentar lagi kita mau hari radio teman Pro 2.
1: Betul.
0: Besok
1: kita ada hari radio. Jadi kita bakal banyak acara ya tentunya.
0: Benar. Jadi ini mungkin bisa dibilang hari radio pertama buat Naila ya.
1: Betul. Jadi sangat excited ya, nungguin banget
0: so
1: nih.
0: Excited. Mungkin betul. Ini adalah hari radio yang gue rayain udah ke-20.
1: Ke-20.
0: Ya, ke-20.
1: Kayaknya kalau dibandingin gue jauh banget ya.
0: Tapi jujur tahun ini juga tetap excited. Setiap tahun gue selalu apa ya, gue selalu semangat, selalu excited kalau udah hari radio teman Pro 2.
1: Pasti ya dong, harus.
0: Apalagi tahun ini spesial juga gitu, karena gue bareng sama teman-teman BA itu akan mempersembahkan sebuah penampilan yang akan membuat banyak terpukau.
1: Apa tuh?
0: Ya tapi sayang yang nggak yang nonton adalah angkasawan-angkasawati RRI gitu, karena emang acaranya hari radio tahun ini juga tetap sederhana sih, nggak bermewah-mewah gitu ya. Kita tetap efisiensi apalagi di tengah banyak bencana ya kan.
1: Betul,
0: kita nggak banyak mungkin hiburan yang gimana gitu
1: karena situasinya tidak memungkinkan juga.
0: Benar, kita tetap berempati juga dengan saudara-saudara kita yang masih banyak mengalami atau mungkin di daerah yang ada bencana dan mungkin mengalami hal-hal yang harus kita waspadai juga teman Pro 2 gitu, kayak salah satunya Gunung Anak Krakatau ini
1: Krakatau.
0: Gitu kayak bisa dibilang beberapa hari terakhir ya kita tuh lagi was-was juga sih sebenarnya. Jujur gue masih was-was, masih deg-degan, aduh beneran nggak ya,
1: siaga
0: harus siaga. Jadi kayak beneran nggak ya kalau nanti akan terjadi gitu misalnya ya kan. Kita kan gak pengen ya. Kita mudah-mudahan sih semuanya aman gitu, tapi tetap yang namanya kesiapsiagaan tuh harus loh teman Pro 2. Jadi kita tuh harus tetap siaga kapanpun, dimanapun. Bahkan kayak kita lagi sekarang mungkin lagi di gedung apa nih gitu ya. Ini kalau ada sesuatu yang terjadi kita harus tahu nih evakuasinya kemana.
1: Iya ya kan? Jadi kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu.
0: Benar banget. Misalnya kita jalan ke mall gitu. Sambil jalan tuh kita melihat kondisi dan keadaan tiba-tiba, kalau misalnya ada kebakaran gedung gitu, ada guncangan dan lain-lain, itu kita tahu evakuasinya kemana kan gitu. Termasuk juga mungkin salah satunya ini adalah Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Jadi emang terkait dengan ini ada kabar juga nih ini Naila. Jadi untuk apa ya, bisa dibilang Gunung Anak Krakatau ini ya menghadapi peningkatan Gunung Anak Krakatau itu Lana Lampung perkuat kesiapsiagaan gitu. Kita mau kasih informasi teman Pro 2, kita ambil informasinya dari Antara ya. Jadi ada kabar juga terkait dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Lampung. Ini perkuat namanya persiapsiagaan personel dan juga sarana pencarian dan pertolongan SAR gitu kan, sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi situasi dan kondisi terkini terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya kan. Jadi kabarnya nih apa nih kalau dikasih tahu ya sama dan Lana Lampung Letkol Laut apa nih Letkol Laut P. Irianto
1: Kurniawan di Bandar Lampung.
0: Ya, beliau bilang bahwa
1: mereka mengatakan penanggulangan bencana daerah BPBD Lampung serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan pemantauan dan kondisi terkini terkait situasi Gunung Anak Krakatau dengan KRI Lepu 861.
0: Betul. Jadi kayak ya sebagai bagian dari kesiapsiagaan juga kan, gitu ya, Lana Lampung juga nyiapin personil siaga SAR ya. Jadi beberapa unsur kapal, unsur kal yang sewaktu-waktu juga bisa dikerahkan lah kalau terjadi kondisi kedaruratan yang membutuhkan dukungan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan gitu. Jadi ia juga menyampaikan bahwa Lana Lampung juga turut meninjau gitu bahasanya dan memeriksa menara siaga tsunami di perairan Kalianda bersama BPBD Lampung Selatan. Tapi emang jujur ya, gue kalau baca-baca kabar terkait dengan Gunung Krakatau yang dulu ya di tahun 1883 kan.
1: Iya.
0: Itu ya emang serem sih.
1: Serem ya. Anaknya juga udah serem, apalagi
0: ibunya.
1: Ibunya kan ya maksudnya yang sekarang
0: ini serem. Serem,
1: apalagi ibunya.
0: Apalagi ibunya gitu. Iya benar. Jadi tsunaminya dulu tuh tinggi banget kan, lebih dari 30 meter gitu. Dan itu bahkan katanya langit merah itu lama gitu, langit bahkan sampai luar negeri kan kerasanya.
1: Iya. Sampai kebelah pulaunya kan.
0: Jadi luar biasa banget. Jadi mudah-mudahan kita aman ya teman Pro 2 gitu kan. Kita sama-sama doa mudah-mudahan erupsi-erupsi kecil-kecil boleh lah biar enggak biar apa ya, bisa bilang nggak besar banget lah gitu, jadi mungkin keluar kecil-kecil aja. Katanya bahkan kalau gue baca-baca itu lebih baik emang keluar erupsi kecil-kecil gitu, jadi biar tidak terpendam gitu kan.
1: Jadi tidak meledak sewaktu-waktu kan.
0: Iya, mudah-mudahan jadi nggak harus besar segitu, jadi kecil-kecil aja.
1: Jadi teman Pro 2 juga harus stay safe ya.
0: Iya, betul
1: dengan
0: banget.
1: Keadaan sekarang ini.
0: Iya kan. Sekarang masih ini ya, masih dari rumah ya sekolah ya.
1: Masih
0: sampai hari ini.
1: Dengar-dengar sih hari ini ya terakhir.
0: Hari ini. Tapi nggak tahu nih kabar lagi, karena gue beberapa kali itu diperpanjangnya waktu malam. Malam dapat kabar di grup ya.
1: Dadakan kan? Gitu ya.
0: Kan? Karena emang ngeliat kondisi dan situasi gitu, kayaknya masih harus di rumah nih gitu. Karena gue juga ngeliat kemarin itu di rumah gue masih banyak abu sih.
1: Lu bahkan sampai sekarang pun ya.
0: Masih ya.
1: Masih di lantai itu kayaknya kerasa banget itu abunya.
0: Gue kemarin beli minum, pas gue buka tutup botol gue pegang masih abu.
1: Masih
0: gitu kan. Jadi kayak masih banyak. Walaupun kayaknya kita lihat tuh kayak nggak ada ya kalau di mata pandangan mata kita sekarang, tapi kalau dikumpulin ternyata di tempat
1: banyak terbuka, juga
0: banyak
1: ternyata
0: juga gitu. Jadi tetap pakai masker.
1: Pakai masker.
0: Ya, bener. Apalagi kalau kadang kan berkendaranya pakai roda dua kan, kadang kan kelilipan.
1: Iya, pakai kacamata juga.
0: Teman roda dua. Biar enggak kelilipan.
1: Soalnya ya, bahaya.
0: Soalnya bahaya gitu. Pokoknya jangan lupa ya kan, remind me to forget, apa nih? Ingetin gua untuk lupa. Oh enggak ya. Kalau gitu ya, ini kayak lagu ini teman roda dua.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, anti

0: Radio 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Posesif banget nih pagi-pagi kayaknya enggak bisa ya dilepas dari bantal guling, enggak tahu bawaannya kayak masih pengen nempel.
0: Pengen tidur gitu ya.
1: Lo ngerasa enggak sih kalau mereka tuh enggak suka posesif sama kita?
0: Ngerasa.
1: Jadi kalau bisa dibilang pagi jam-jam segini tuh berat banget teman Pro 2 untuk bisa ya get ready lah ya.
0: Memulai hari yang panjang
1: yang banyak tugas yang hari Betul. Ini jujur gue termasuk hari ini akan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan beraktivitas.
0: Harus ya kan? Mengeluarkan banyak tenaga juga.
1: Iya, pagi kita udah mulai siaran. Nanti kita ada aktivitas juga kan, ya dilanjut
0: ada aja kegiatannya ya.
1: Termasuk juga kayak geladi bersih hari ini teman-teman udah siap-siap untuk besok.
0: Untuk hari radio.
1: Hari radio besok. Jadi kita udah siap-siap. Nanti mau cek venue juga tempatnya. Properti dan lain-lain.
0: Betul, mau latihan, bersih lah ya.
1: Bersih, semua acara hari ini disiapkan.
0: Sangat panjang tentunya hari ini.
1: Belum lagi mungkin urusan rumah ya.
0: Belum nyampe.

0: ngepel gitu.
1: Banyak ya. Ya nyapu, ngepel, apalagi nyuci.
0: Nyuci.
1: Tapi teman Pro 2 gimana kamu pagi hari ini udah punya banyak tugas belum? Lo kalau berangkat ke kampus ada tugas gak di rumah, Nay?
0: Ada dong pastinya.
1: Pasti.
0: Tapi ya, tugas tuh gue kerjain dulu dari malam.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Misalnya kayak nyuci piring malam udah beres gitu.
0: Oh, tugas rumah maksudnya.
1: Tugas rumah dari nyokap lo. Gue termasuk orang yang kalau mau keluar rumah dulu harus ada kerjaan dulu ya.
0: Ada. Iya kan? Ada kok. Gue kan biasanya ngampus itu agak siangan ya, jam 10 atau abis zuhur gitu. Sedangkan kan orang tua gue itu dari pagi berangkatnya, pasti ada aja yang ditinggalin. Entah cucian piring itu biasanya banyak. Maksudnya sengaja gitu loh, biar gue nanti bangun-bangun gue yang nyuci.
1: Gitu. Nyuci gitu kan. Jadi kayak perasaan gue emang cucian piring tuh kayak gak habis-habis sih. Iya kan?
0: Jujur,
1: kayak ada
0: iya.
1: lagi. Gua
0: nambah
1: udah,
0: terus
1: kayak
0: ya.
1: Nambah lagi. Ini siapa sih pakai
0: yang makan siapa sih sebenarnya?
1: Iya, gelas juga kayak setiap minum ganti gelas ya. Gua tuh kayak gak berhenti-berhenti.
0: Kadang gitu jengkel lah. Gitu ya.
1: Iya kan? Tapi emang apa ya, sebagai anak juga kita gak pengen orang tua terus lah ya yang beresin
0: iya
1: masakan gitu. Jadi
0: kita
1: ada
0: juga
1: tanggung
0: harus
1: jawab.
0: Sadar sebagai anak ya.
1: Betul. Kalau tugas kampus kayaknya malam atau kemarin-kemarin mungkin bisa dikerjain. Tapi kalau tugas sebelum keluar rumah lah paling enggak ya kan.
0: Seenggaknya ada yang dikerjain
1: ada
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Ada yang dikerjain ya paling enggak ya, nyapu dulu. Ngambil hati kadang kan.
0: Iya. Biar bisa... kadang kalau udah apa sih nyapu ngepel gitu ya. Gue laporan ke nyokap gue. Udah disapu ya rumahnya gitu.
1: Iya, karena kalau kalau enggak itu kan enggak tahu kan.
0: Iya.
1: Enggak ada CCTV dalam rumah soalnya.
0: Ngelihatnya takutnya dikira gue malas-malesan kan padahal
1: iya.
0: Enggak dong. Rajin loh.
1: Padahal kadang udah kita sapu tuh kan kotor lagi tuh.
0: Iya, dikiranya kita belum nyapu.
1: Iya.
0: Padahal udah
1: nyapu. Jadi apalagi sekarang lagi musim banyak debu kan. Jadi kayak udah kita sapu, kadang udah dipakum gitu masih
0: ada lagi
1: teman Pro 2 ya. Namanya tugas ya harus dikerjain. Betul. Ya kan diselesaikan dengan tanggung jawab. Tapi ini salah satu juga mungkin contoh juga teman Pro 2 ya, ada petugas ya, media lah, jurnalis gitu ya. Mereka melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan penuh dengan semangat, tapi juga ada kejadian yang gak enak nih teman Pro 2 ya. Ini kabar juga lagi masih dalam pencarian teman Pro 2, cari jurnalis ya. Jadi tim SAR sisir perairan Krakatau. Coba kita kasih informasinya buat teman Pro 2 nih. Gitu. Kabarnya masih dari rri.co.id dan juga dari Antara 82 ya. Ini kita dari rri.co.id dulu kali ya. Kabar dari Polda Lampung juga, ini teman Pro 2 yang perkuat pencarian wartawan hilang di Selat Sunda. Gimana kabarnya, Nay?
2: Polda Lampung mengabarkan memperkuat pencarian 5 wartawan dan tingkat kru kapal.
1: Tiga kru kapal.
2: Ya, yang hilang kontak di Selat Sunda. Nah, operasi SAR gabungan ini diperluas hingga Pulau Legundi, Pulau Sebesi dan perairan Gunung Anak Krakatau.
1: Wah, totalnya 8 orang ya teman Pro 2 ya, 5 wartawan, 3 kru kapal. Jadi 8 orang itu sebelumnya berlayar. Mereka menggunakan speedboat dari Pantai Carita menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Mereka tuh ngambil dokumentasi, kerja gitu ya, bertugas. Berangkat ngambil dokumentasi aktivitas erupsi gunung tersebut. Dan ternyata masukin hari kedua, ya personel kepolisian bersama dengan Basarnas Lampung itu kembali diterjunkan dalam operasi SAR gabungan. Pencarian dilakukan dengan mengutamakan keselamatan juga ya, keselamatan personel serta efektivitas penyisiran wilayah perairan.
0: Yes.
1: Dan dikabarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, teman Pro 2, ini Kombes Pol Yuni Isawandari ya. Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun itu mengatakan bahwa seluruh sarana itu terus disiagakan. Polisian juga memperkuat kondisi bersama dengan Basarnas dan unsur terkait ya, bersama dengan operasi, selama operasi berlangsung teman Pro 2.
2: Dan Polda Lampung juga mengarahkan kapal patroli untuk memperluas penyisiran pada sejumlah titik pencarian. Nah, area tersebut diperkirakan menjadi bagian jalur pelayaran speedboat sebelum komunikasi terputus.
1: Ditpolairut Polda Lampung juga teman Pro 2 itu ya, dari Bapak Kombes Pol Erik Sartani Marbun ini juga mengatakan bahwa penyisiran tersebut diperluas terus berdasarkan kondisi lapangan dan tim menghitungkan cuaca, arus laut serta juga titik komunikasi terakhir rombongan. Emang kalau kabar teman Pro 2 terkait ini ya kan, jadi emang tim SAR juga terus melakukan pemantauan ya terhadap kondisi perairan di kawasan Gunung Anak Krakatau selama operasi ini dilakukan lah gitu ya, pencarian berlangsung. Jadi hal ini dilakukan mengingat aktivitas vulkanik gunung api juga masih kan berlangsung ya sekarang. Jadi emang pencariannya juga harus hati-hati gitu, mengutamakan keselamatan personil. Jangan sampai malah nanti ada korban lagi, teman Pro 2. Yeah. Jadi operasi pencariannya tetap mengutamakan keselamatan. Jadi untuk diketahui, teman Pro 2, sebelumnya Basarnas itu mengerahkan 2 unit rigid inflatable boat ya, untuk mendukung operasi 8 orang yang berada dalam speedboat yang dilaporkan hilang kontak ya di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jadi dukungan tersebut juga dilakukan oleh setelah Basarnas menerima rencana operasi atau SAR ya, yang juga terjadi di hari Rabu ya kan, hari Rabu sekitar pukul 00:33. Wah, ini kemarin banget ya.
2: Kemarin banget
1: gitu. Jadi 8 orang yang masih dalam pencarian ini, itu ada Warta usia 55 tahun selaku kapten kapal, Surakman usia 60 tahun itu ABK, Herianto usia 49 tahun, Gayet ya, dan ada 5 jurnalis teman Pro 2. Ya, ini adalah M. Bagus Khoironnas itu dari Antara. Kemudian Ari Basuki dari Merdeka, Media Merdeka teman Pro 2. Ada Yudis dari iNews, kemudian Daus dari Anadolu, dan Donald merupakan jurnalis lepas. Jadi semua mereka itu dari beberapa media ya, yang bergabung gitu untuk mencari informasi dokumentasi terkait dengan
2: Gunung Anak Krakatau.
1: Iya gitu, sayangnya mungkin dalam perjalanan ada sesuatu yang belum kita ketahui kabarnya ya, dan sekarang dalam pencarian gitu. Ya kita doakan semoga pencarian ini segera menemukan hasil ya.
2: Amin.
1: Menemukan hasil dan hasilnya mudah-mudahan
2: dipermudah ya untuk
1: pencariannya, dan semoga juga personil juga selamat juga, karena terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekarang juga masih kita harus tetap waspada. Betul. Gitu. Oke, kabar lain nanti masih kita kasih teman Pro 2 buat kamu biar tetap semangat, biar tetap happy, apalagi pagi ini kayaknya butuh banget apa ya, mood booster, karena
2: butuh semangat, semangat pagi hari ini
1: ya, karena kamu nggak dapat semangat dari pesan seseorang
2: nggak dong,
1: mimpi aja lo dapat dia nggak dapat pesannya, aduh.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.